0: Pinggiran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: Talia. Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Dia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Ada info menarik nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang punya HP, punya ide dan suka bikin video, berarti nih kamu wajib banget ikut nih ya teman Pro 2. RRI Kupang menyelenggarakan lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional ya. Buat kamu ya, ini yang suka ngonten ala-ala vlog-vlog gitu bisa banget ya. Buat video sekreatif mungkin, boleh drama, vlog, jurnalistik, bebas. Yang penting angkat cerita tentang radio atau hari radio ya teman Pro 2. Pesertanya khusus buat kamu-kamu nih ya, untuk pelajar SMA atau SMK sederajat. Pendaftarannya dimulai dari tanggal 17 kemarin sampai 30 Agustus 2026 ini. Hadiahnya tentu saja sampai jutaan rupiah ya teman Pro 2. So, jangan cuma scroll atau nontonin konten orang lain aja ya. Sekarang giliran kamu yang bikin konten dan tunjukkan kreativitasmu. Daftar sekarang dan cek Instagramnya @RRI_Kupang untuk informasi selengkapnya. Ratu tunggu untuk video-video kreatif dari kamu. Siapa tahu ya di sini kamulah salah satu pemenangnya. Ratu punya satu koleksi dari Kunto Aji dengan judul Berani ya. Jadi kamu nih harus berani untuk menampilkan bakat kamu. Bakat terpendam kamu harus ditonjolkan. Jangan dipendam terus kecuali kalian tahu sendirilah ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste, bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
5: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
4: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Harum.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik. Kamu masih sama Ratri di Spada ya, teman Pro 2. Dan Ratri punya satu informasi, yaitu dari dunia perfilman Indonesia. Film City Si Vampir yang resmi merilis teaser trailer terbarunya. Film ini menghadirkan cerita unik tentang dua perempuan dari kehidupan yang sangat berbeda, tetapi sama-sama memiliki keinginan untuk bertukar nasib nih. Nah, Satin Zaneta ini berperan sebagai Siti, perempuan sederhana yang tinggal di rumah susun dan bekerja mengangkat galon. Sementara Shania Gracia memerankan seorang selebritis kaya raya yang datang mencari seseorang untuk bertukar nasib dengannya. Namun rencana itu berubah setelah Siti mengalami kejadian tak terduga yang membuat hidupnya berubah drastis. Film garapan sutradara Rahabi Mandra ini kemudian mengemas kisah tersebut dalam balutan komedi urban dengan sentuhan vampir lokal Indonesia. Menariknya, Siti Si Vampir ini juga mengangkat isu perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang dikemas dekat dengan keresahan generasi anak muda nih. Satin Zaneta pun menyebut peran ini menjadi salah satu tantangan baru karena menjadi pengalaman pertamanya bermain dalam genre komedi. Film yang turut dibintangi Ajil Dito dan Sisio Manasero ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 22 Oktober 2026. Jadi teman produs siap-siap ya untuk menantikan kisah vampir lokal dengan cerita yang unik dan penuh kejutan.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar di hari ini? Untuk kamu yang sepertinya sudah memulai aktivitas, semoga bisa dijalani dengan on time ya, teman Pro 2. Atau mungkin jangan-jangan kamu tuh masih menerapkan jam karet nih. Tapi kalau ngomong soal waktu ya teman Pro 2, pasti kamu pernah ada di situasi janjian sama orang ya, itu jam 4 tapi datangnya malah jam 5. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi sebenarnya relate sekali sih teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang budaya tepat waktu versus jam karet. Apakah tepat waktu itu tanda profesional atau jam karet itu udah jadi budaya yang dianggap wajar? Stay tune.

0: Cinta. Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo gak putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tepat waktu tuh sebenarnya bukan sekedar disiplin, tapi lebih ke etika menghargai waktu orang lain demi membangun budaya yang produktif dan pastinya saling menghormati. Padahal, ketepatan waktu tuh bukan hanya soal kepatuhan kita terhadap jadwal ya, tapi juga cerminan etika dan penghormatan terhadap orang lain. Kalau misalkan kamu terus membiarkan budaya molor ini berlangsung, maka bakalan sulit untuk membangun lingkungan yang produktif dan saling menghargai. Jadi kalau bicara soal ketepatan waktu, itu menjadi tanda bahwa kamu tuh tidak menganggap remeh komitmen bersama. Bayangkan ya, kalau misalkan satu orang terlambat, maka seluruh kegiatan yang dijadwalkan tuh harus tertunda, bahkan membuat orang lain tuh menunggu dan membuang waktu yang seharusnya tuh bisa digunakan untuk hal produktif lainnya. Nah, selain itu, teman Pro 2, keterlambatan tuh juga bisa menimbulkan kesan kurang profesional dan kurang serius. Apalagi kalau udah jadi kebiasaan.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yunda, teman Pro 2. Ngomong soal jam karet nih, kali ini Yunda mau spill alasan kenapa orang-orang tuh sulit untuk menerapkan budaya tepat waktu. Nah, di antaranya menunda persiapan. Sebagian orang tuh punya kebiasaan mempersiapkan segala sesuatu udah di menit-menit terakhir. Ya, baru mau cari baju, sarapan, mengemas barang yang mana 5 menit sebelum berangkat gitu. Selanjutnya, terlalu banyak distraksi teman Pro 2. Scroll media sosial, nonton video, atau bahkan masih ngobrol, itu yang membuat waktu tuh terasa cepat berlalu. Karena banyak orang yang baru sadar udah mepet, ya, udah mepet ketika notifikasi udah ramai atau sinar matahari udah mulai tinggi. Nah, ini menunjukkan betapa distraksi itu bisa sangat menggerogoti waktu. Terkadang, keterlambatan berulang ini muncul karena tidak ada rasa tanggung jawab atas waktu. Jadi seseorang merasa tidak masalah datang terlambat, apalagi jika tidak ada konsekuensi yang jelas. Nah, ini bisa jadi tanda bahwa kamu mungkin belum melihat pentingnya menghargai waktu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Beberapa orang tuh merasa terlambat bukan masalah besar, apalagi kalau misalkan acara yang dituju tuh tidak terlalu penting menurut mereka. Nah, akibatnya tidak ada tekanan atau dorongan untuk disiplin waktu. Nah, sikap seperti ini bisa terbentuk dari lingkungan yang permisif terhadap keterlambatan. Padahal kebiasaan ini juga bisa menular ke aspek hidup yang lain, termasuk dunia kerja atau relasi sosial nih teman Pro 2. Kalau misalkan tidak dilatih dari hal-hal yang sederhana atau hal-hal kecil, sulit untuk tiba-tiba jadi pribadi yang disiplin dan menghargai waktu orang lain.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.

Nah, tuan pro 2, dari beberapa alasan yang udah Yunda spill tadi, hal apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menghindari kebiasaan jam karet dalam aktivitas setiap hari? Manajemen waktu menjadi keahlian yang perlu untuk kamu kuasai untuk menghindar yang namanya jam karet. Macet bukan sebuah alasan yang terus-menerus bisa kamu gunakan saat kamu ada di jam karet, apalagi di kota besar. Memang kadang kemacetan tuh tidak bisa diprediksi berapa lama ya teman pro 2, tapi bukan berarti datang terlambat tuh tidak bisa dihindari, apalagi dengan banyaknya fitur teknologi yang bisa digunakan. Nah, mungkin kamu bisa mengantisipasinya dengan cek Google Maps dulu untuk bisa memperkirakan waktu. Nah, dari situ kamu bisa berangkat lebih awal teman pro 2. Kamu juga bisa memasang reminder dari kalender atau alarm di HP kamu untuk jadwal kegiatan setiap hari. Misalnya, kamu bisa mengatur pengingat setidaknya 1 jam dan 15 menit sebelum aktivitas kamu dimulai.

teman-teman Pro 2, tidak terasa ya obrolan kita soal budaya tepat waktu dan jam karet ini sudah sampai di ujung siaran. Dari yang awalnya cuma soal telat 5 menit, ternyata bisa jadi soal sikap, komitmen, bahkan saling menghargai waktu orang lain. Jam karet itu memang sering bikin suasana santai, tapi kalau misalkan keterusan teman Pro 2, itu bisa bikin janji jadi basa-basi dan kepercayaan tuh jadi pupus. Tepat waktu ini bukan soal kita sok disiplin ya teman Pro 2, tapi tanda bahwa kita tuh peduli dan profesional, mau itu di sekolah, di tempat kerja, bahkan dalam relasi pertemanan. Nah, terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah setia ya di obrolan kita hari ini. Semoga setelah ini jam karet makin pendek dan tepat waktu bisa jadi kebiasaan kamu teman Pro 2. Yunda pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan seru berikutnya teman Pro 2. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

Dengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah tanggal 26 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Timnas Basket Putra Indonesia menetapkan 12 pemain terbaik untuk berlaga pada prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan Malaysia dengan target finish minimal di posisi 3 besar agar bisa melaju ke fase berikutnya. Pelatih David Singleton optimis skuadnya mampu bersaing setelah menjalani latihan intensif dan 4 pertandingan uji coba. Chemistry serta energi antar pemain dinilai semakin solid menjelang laga melawan Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Natalia Cahya bertemu dengan Syukri Harun dan jajaran Majelis Sukan Negara Malaysia untuk memperkuat kerjasama dalam mendukung pengembangan olahraga disabilitas. Pertemuan tersebut juga menjadi kelanjutan hubungan yang telah terjalin sejak proyek film dokumenter Movie Bokia pada 2019. Kolaborasi Indonesia dan Malaysia ini berfokus pada pemberian dukungan serta inspirasi bagi atlet disabilitas, termasuk atlet dengan cerebral palsy. Kedua pihak diharapkan terus memperkuat kerjasama jangka panjang untuk membuka ruang yang lebih besar bagi perkembangan olahraga Paralimpik. Informasi terakhir teman Pro 2, aktor Korea Selatan Jang Dong-yoon mengumumkan rencana pernikahannya dengan aktris Kim Song-yoon yang akan digelar pada Oktober 2026. Kabar bahagia tersebut disampaikan langsung Jang melalui surat tulisan tangan pada para penggemarnya, kemudian dikonfirmasi oleh agensinya PH Entertainment. Pernikahan keduanya akan digelar secara sederhana dan tenang dengan dihadiri keluarga dari kedua belah pihak. Dan Jang Dong-yoon juga menegaskan akan tetap aktif berkarya sebagai aktor setelah menikah dan berharap terus mendapat dukungan dari para penggemarnya. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman

0: Prodo akan melanjutkan segmen Santai Siang, so stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Prodo kali ini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
5: Pro 2 FM. New entry. Hit music.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: harummu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
3: Pro 2 FM. Shine. No. Hey, I do.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: segmen terbaik kamu.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Taulah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya maulah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia. Suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Dari kawasan Tomelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, yang hadirkan koleksi terbaru dari miliknya Casey Stefani, Pelan-pelan Saja di Pro 2 Kupang untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di Rabu 26 Agustus 2026. Tanggal yang cantik teman Pro 2, 26826. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang udah masih dengan aktivitas pekerjaan kamu, perkuliahan, atau mungkin juga yang lagi siap-siap mau istirahat di siang hari ini ya. Lagu-lagu asik untuk koleksi akhir Agustus juga udah Angel siapkan, dan yang pastinya sejumlah informasi-informasi untuk teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kita awalnya ada kabar duka dari legenda musik mancanegara Dolly Parton yang menghembuskan nafas di usia ke-80 tahun. Setelah Dolly Parton, selama ini juga dia kuat banget ya untuk kalau mau dibilang melawan penyakit, ada beberapa penyakit yang akhirnya membuat dia juga tidak bisa dan harus beristirahat untuk bermusik. Tapi yang pastinya teman Pro 2, kabar duka ini juga memberikan kelemahan ya untuk kita semua, duka dan kesedihan untuk para penggemar, termasuk Angel juga, karena jujur aja Angel suka lagu karya-karya Dolly Parton. Apalagi Angel tuh tahu Dolly Parton dari film loh teman Pro 2. Dia juga pernah bermain film dari Finding Magnolia teman Pro 2 ya. Yang pastinya Dolly Parton meninggal dengan damai di kediamannya di Nashville, Amerika Serikat, dan pihak keluarga juga menyampaikan kalau upacara pemakaman akan digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat. Ya, tentunya kepergian Dolly Parton ini menutup perjalanan karir selama 7 dekade yang membawanya dari kehidupan sederhana di tenis hingga menjadi salah satu figur yang paling berpengaruh dalam music country dan budaya di Amerika hingga saat ini.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari Stray Kids, This and That di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hey, Angel punya kabar. Kalau tadi kita mengawali santai siang ini dengan kabar duka terkait kepergian dari penyanyi legendaris country music Amerika, Dolly Parton, yang meninggal di usia ke-80 ya. Teman Pro 2, kali ini kita beralih dari pasangan Justin Bieber and Hailey Bieber. Nah, apalagi sang istri yang membocorkan headphone kabel Skrillex milik Justin Bieber bakal segera rilis ya. Jadi yang pasti headset ini bukan headset biasa karena bercahaya, glowing cerah in the dark ya. Label gaya hidup Justin Bieber, Skrillex, ini juga merambah ke dunia teknologi dengan akan diluncurkannya sepasang headphone berkabel. Jadi yang pasti Hailey Bieber juga sudah melakukan soft launch untuk aksesori audio yang belum dirilis ini, menampilkan earbuds bercahaya dengan pilihan warna hijau dan biru yang vibrant, dan harga resmi dan detail ini bakal dirilis ya, tapi belum dikonfirmasi. Jadi nanti aja katanya. Dia hanya mau buat publik tuh penasaran. Iya, memang kita penasaran ya, teman Pro 2. Dan udah diposting di Instagram milik Hailey Bieber. Jadi dia juga memamerkan headphone buatan atau desain dari suaminya Justin Bieber yang berkilau itu. Aduh, keren juga sih menurut Angel. Jadi kayak misalnya teman Pro 2 yang biasanya tuh olahraga malam, terus juga dengerin lagu, kan kayak keren ya. Dan juga ada lampunya, ini glowing in the dark. Jadi buat kita gak gelap-gelapan juga, sambil olahraga, sambil lari, tapi juga sambil matchingin outfit, atau mungkin juga memberikan cahaya dalam kegelapan tempat dimana kita lagi lari ya, arena lintasan. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, kali ini Angel mau kasih kamu lagu enak-enak lagi, boleh ya, dari salah satu koleksi terbarunya The Chainsmoker untuk teman Pro 2. Jeduk-jeduk dulu siang ini sebelum istirahat makan siang.
1: Vorbei, abgestumpft, lauf auf Autopilot. Alles raubt mir die Aufmerksamkeit. Werde nicht mehr high, aber Augen sind tief rot. Ich Idiot, ich muss dringend was verändern.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra.
3: Mungkinkah kita kan
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya. Oh, aku.
2: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: Hitam. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Cinta kan membawamu kembali dari Dewa 19 Firsa di Pro 2, sekaligus juga mengantarkan kita untuk masuk dalam segmen selanjutnya. Masih dalam rangkaian santai siang Pro 2, ada muda kreatif. Udah makan siang belum? Jangan lupa makan siang. Jangan lupa juga istirahat. Jangan sampai kita ini ya teman Pro 2 kecapean, kelelahan juga nih. Ya udah, sambil menemani teman Pro 2 yang lagi mau buka bekal atau mau cari

untuk camilan keluarga maupun ide jualan. Karena punya tampilan cantik dan menarik teman Pro 2 ya. Jadi bahan-bahannya mudah, ada biskuit yang dihaluskan, butter yang udah dilelehkan, ada whipped cream, cream cheese, ada molten salted caramel, ada remahan biskuit cukupnya teman Pro 2. Jadi lapisan biskuit yang udah dihancurin sama margarin dipadatkan, baru dibuatlah ya teman Pro 2. Cream cheese dan dikocok whipped creamnya hingga kaku dan ditaruh di atas, dan yang pasti dapat deh dilapisi lagi dengan serpihan atau bubuk apa tadi ya teman Bro 2, biskuit. Aduh Angel kok blank sih karena Angel lihat gambar enak banget ya. Pokoknya lapis-lapis-lapis sampai di atas. Nah baru nanti dikasih sama whipped cream sebagai taburan. Ih enak. Dan ini kayaknya resep yang praktis juga. Bisa kita buat untuk bekal makan siang. Kan kayak siang-siang kayak gini enaknya yang segar-segar ya. Dan enak-enak dingin di mulut. Boleh nih teman Pro 2. Apalagi aromanya juga harum. Boleh ditaruh dengan cinnamon teman Pro 2 ya. Atau juga vanili. Iya. Tambah lezat ya. Itu untuk pencuci mulut. Nantinya Angel juga bakal spill makanan-makanan yang lagi trend untuk teman Pro 2 di Muda Kreatif siang ini.

0: Bu, totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya.

0: 500-nya diganti permen aja ya.
1: Maaf Bu, saya minta uang kembaliannya saja ya.
0: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada juga kalau makan siang, ini lengkap rasanya kalau kita juga mencoba salah satu resep masakan Nusantara yang datang dari Nusa Tenggara Barat, yaitu apa ya? Kan kalau NTB itu yang dikenal banyak ya, tapi juga ada ayam taliwang yang udah mendunia. Pernah makan? Angel pernah, dan rasanya enak, teman Produa. Tapi kalau bicara soal rumah makan Nusa Tenggara Barat atau Mataram, kayaknya ada ya. Ada ya, teman Produa. Tapi kalau ayam taliwang ini ada juga yang dijual. Nah, Pulau Lombok juga menyimpan kekayaan kuliner olahan unggas lainnya yang memang tidak kalah lezat dan memikat lidah. Salah satu hidangan legendaris ini berasal dari kawasan Lombok Timur adalah ayam rawang, teman Produa. Menyajikan keharmonisan antara rasa pedas yang menyengat dan aroma rempah-rempah yang sangat tajam. Jadi ayam rawang ini menjadi representasi sempurna dari kejayaan warisan kuliner dari Mataram ya, teman Produa. Dan hasil pertanian tanah sesak. Nah, keunggulan utama dari ayam rarang ini memang terletak pada pengolahan bumbu yang kaya dan berani ya. Jadi hidangan ini juga menggunakan potongan daging ayam. Umumnya yang digunakan adalah ayam kampung ya, teman Produa. Ini yang dimasak sama campuran bumbu halus yang berkualitas tinggi kayak bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai merah dan cabai rawit lokal. Dan daging ayam nih bakal dimasak perlahan bersama bumbu-bumbu tersebut hingga seluruh ekstra rempahnya bakal meresap sempurna ke dalam serat daging yang paling terdalam, yang menghasilkan tekstur yang empuk dan kaya rasa di setiap gigitan. Aduh, lezatnya kalau dicampur sama apa? Nasi putih panas atau hangat, sambal tambahan dan sayuran segar. Ada lalapan ya, kayak timun, kemangi, plecing kangkung. Ini juga menambah tekstur renyah dan kesegaran. Dan yang pasti kombinasi hidangan ini juga memberikan pengalaman bersantap yang memuaskan, kenyang soalnya, enak lagi ya, dan menjadikan ayam rarang ini favorit utama yang wajib banget dicicipi, bukan aja oleh masyarakat lokal tapi oleh kita juga, Angel, teman Produa ya, yang pasti ketika berlibur di Pulau Lombok. Tapi kalau mau dibilang ayam rarang ini resepnya mudah ya, dan sebenarnya juga bisa kita buat dari rumah. Gimana? Mau masak sendiri atau mau dimasakin nih? Intinya sama-sama makan ya nantinya, teman Produa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

lagu yang mungkin hanya milenial sih yang tahu aja ya. Nggak juga kok, lagu ini memang dipopulerkan kembali oleh Chingy Rector di Pro 2 FM Kupang. Tambah kasih semangat makan siang kamu supaya selesai. Dan kita punya waktu kurang lebih berapa menit lagi nih teman Pro 2 sebelum nanti pukul 1. 26 menit ya, 24 menit waktu Indonesia Tengah, masih lama kok ya. Nah ini juga nih salah satu menu untuk teman Pro 2 yang suka mie tapi bosan sama rasa yang itu-itu aja. Mending cus, kenalan dulu teman Pro 2 sama mie cakalang. Mie yang bukan kayak mie biasa ya. Jadi mie cakalang ini merupakan jenis mie yang lahir dari dapur masyarakat Manado, terlebih khusus dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yang berbekal cita rasa laut strong, smoky, dan bikin nagih banget teman Pro 2 ya. Yang pastinya teman Pro 2, mie cakalang di Manado ini adalah olahan mie basah ya khas Sulawesi Utara yang memakai ikan cakalang sebagai nyawanya, taburannya, suwirannya. Jadi ikan cakalang ini bukan hanya direbus ya udah dijadikan topping ya, tapi disuwir dan diolah dengan rempah khas Manado ala rumahan. Bukan ala resto mahal yang porsi ikannya tuh kadang pelit ya teman Pro 2. Jadi ada rasa smoky, umami, pedasnya nendang dan bumbu yang meresap menyatu bersama mie. Nah apalagi untuk masyarakat Sulawesi Utara, mie cakalang ini merupakan comfort foodnya mereka ya teman Pro 2. Apalagi anak kos, anak rantau yang memang kangen banget sama rumah teman Pro 2. Kalau di Manado, masak mie cakalang ini memang sering dilakukan bersama-sama ya. Ada yang nyuwir ikan, ada yang ngulek bumbu, ada juga yang potong sayur. Nah ini nih yang mengingatkan kita pada semangat mapalus. Sambil masak bareng, ya pasti kita bisa lah ngobrol, curhat, sekedar mendengarkan musik favorit bareng sama teman-teman, keluarga, ya teman Pro 2. Dan yang pasti resepnya juga mudah ya untuk dibuat. Jadi yang pasti teman Pro 2 memasak mie cakalang ini juga bisa menjadi ritual kecil untuk melawan homesick. Yang pastinya mie cakalang ini biasanya dijadikan comfort food oleh masyarakat dari Sulawesi Utara. Yeah. Let's take them back.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
7: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau
0: ada Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Kemenangan bukan cuma soal makan hari ini, tapi soal bertahan esok hari. Di sebuah kampung sederhana, ada cerita kecil yang membawa harapan besar. Inilah kisah dari pekarangan untuk harapan.

0: Din, serius kamu nanam sayur di halaman sekecil ini?
1: Serius dong. Lumayan kangkung sama cabai bisa buat makan sendiri.
0: Ah, ribet. Tinggal beli di pasar juga beres.
1: Kalau pas mahal atau pas susah nyari, kita nggak bisa terus-terusan bergantung.
0: Ya, ya juga sih. Tapi emang ngaruh?
1: Kalau semua orang mikir gitu, pasti ngaruh.

0: ketahanan pangan itu bukan cuma tugas pemerintah. Kita juga punya peran.
1: Maksudnya, Pak?
0: Mulai dari hal kecil. Nanam sendiri, rawat tanah, enggak buang-buang makanan.
2: Makanya aku ajak warga manfaatin pekarangan.
0: Betul. Kalau pangan aman, hidup juga lebih tenang.
1: Berarti ini soal masa depan juga ya?

0: Sekarang ibu jarang beli sayur, tinggal petik di belakang rumah.
1: Wah, serius, Bu?
0: Iya, lebih segar, lebih hemat. Anak-anak juga jadi tahu dari mana makanan datang.
2: Itu yang penting, kita jadi lebih menghargai makanan.
0: Dan gak gampang panik kalau harga naik.

0: Tapi Din, jujur aja, gak semua orang mau repot tanam.
1: Aku tahu, tapi kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
2: Ketahanan pangan itu soal kebiasaan. Awalnya berat, lama-lama jadi biasa.
0: Gue baru sadar, selama ini aku cuma mikir hari ini.

0: Hari demi hari berganti, halaman kosong mulai berubah. Dari tanah gersang tumbuh harapan.
1: Din, lihat, cabai aku tumbuh.
2: Nah kan, rasanya beda kalau makan dari hasil sendiri kan?
1: Iya, lebih bangga dan lebih sadar. Inilah ketahanan pangan, berdiri di atas kaki sendiri.

0: Sekarang kampung kita nggak gampang panik soal pangan.
1: Karena kita mulai dari diri sendiri.
2: Ternyata perubahan besar itu bisa dimulai dari halaman kecil.
3: Ketahanan pangan bukan hanya tentang menanam, tapi tentang menjaga, menghargai, dan berbagi. Dari pekarangan kecil, tumbuh harapan besar untuk masa depan.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan itu dia teman Radio, menu-menu khas Nusantara yang semoga aja juga bisa menjadi inspirasi teman Radio dan menemani makan siang kamu. Gimana? Udah kenyang atau ngantuk? Atau mau tambah lagi? Boleh, bebas ya. Yang pasti enjoy terus dengan siaran khas di Santai Siang untuk saat ini, karena masih sampai di pukul 3 sore. Giliran Angel menemani teman Pro 2 semuanya. Setelah ini ada informasi Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah update dari dunia olahraga. Mendengarkan terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Welcome to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong, yang nggak pakai seragam, buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin.

0: kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Betran Putra Onsu Diam-Diam. Seperti informasi di siang hari ini dari Manchester United yang resmi merampungkan transfer gelandang asal Kamerun Carlos Baleba. Sang pemain diikat kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Klub berjuluk Setan Merah ini mengantongi opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun untuk Baleba ya. Jadi untuk memboyong Baleba dari Brighton and Hove Albion, MU harus merogoh kocek hingga 70 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Angka ini memang mencakup biaya transfer pokok sebesar 65 juta pound sterling ditambah add-ons 5 juta pound sterling, dan Baleba terbukti menjadi salah satu gelandang muda yang paling menjanjikan di Premier League musim lalu, teman Pro 2. Yang pastinya kalau dari Direktur Sepak Bola Manchester United, Jason Wilcox, juga menyambut positif kedatangan sang pemain.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
4: Pro 2 FM.

Uchis with Lose My Cool di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada juga informasi menarik ya yang Angel hadirkan untuk kamu di siang hari ini terkait dengan sepak bola, tapi bola Adidas Azteca yang digunakan dalam laga perempat final Piala Dunia tahun 1986 antara timnas Argentina dan England telah terjual seharga 2,5 juta pound sterling di Heritage Auctions. Jadi bola yang menjadi saksi salah satu momen yang paling kontroversial dalam sejarah olahraga akhirnya menemukan pemilik baru. Iya, teman Pro 2, bola Adidas Azteca yang digunakan dalam laga perempat final Piala Dunia 1986, kala itu Argentina kontra Inggris, resmi terjual sekitar 3,4 juta US dollar. Aduh, kalau dikonversi ya pasti banyak lah ya, ada teman Pro 2. Ini dalam lelang Heritage Auctions di Dallas, dan Diego Maradona yang terkenal meninju bola inilah hingga melewati kiper Peter Shilton demi mengamankan kemenangan legendaris 2-1 bagi negaranya. Di mana sang legenda Argentina kemudian menggambarkan gol pembuka dengan gol yang tercipta sedikit lewat kepalanya dan sedikit lewat tangan Tuhan, di mana di balik momen kontroversial itu bola yang sama digunakan dalam aksi yang dinobatkan penggemar sebagai gol abad ini, di mana Maradona dengan brilian menggiring bola dan melewati 5 pemain lapangan Inggris sebelum menyerankan tembakan akhirnya ke gawang ya. Yang pastinya teman Pro 2 kalau mau dibilang nih harga akhirnya ini ternyata masih jauh di bawah estimasi pralelang yang berkisar di antara 10 juta US dollar, karena kalau di pasar memorabilia olahraga, perlengkapan pertandingan yang dikenakan pemain terus mencatatkan harga jauh lebih tinggi ketimbang peralatan lapangan. Jadi sebagai perbandingan ya, jersey yang dikenakan penyerang Argentina seperti Diego Maradona kala itu saja memecahkan rekor terjual seharga 7,5 juta GBP atau 9,6 juta US dollar. Jadi kalau mau dibilang harganya masih rendah ya. Tapi harga ketokan akhir ini jatuh jauh di bawah perkiraan awal pralelang yang awalnya sempat memproyeksikan valuasi harga fantastis hingga 10 juta US dollar. Tapi ya itu dia teman kedua, hanya sekitar 3,4 juta US dollar saja.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

teman-teman Roy 2, kita masih akan terus menghadirkan sejumlah hiburan lewat musik dan ragam informasi sampai di pukul 3 sore nanti. Dan itu dia teman Roy 2, sejumlah informasi dari dunia olahraga yang dapat Angel hadirkan untuk kamu di siang hari ini. Setelah ini juga sejumlah informasi terkait dengan dunia showbiz disiapkan masih menemani rangkaian terakhir santai siang kamu. Selamat siang ya untuk semua teman Pro 2 juga yang baru aja pulang dari sekolah, dari kampus, dan juga lagi bersiap-siap dengan aktivitas yang akan dilanjutkan lagi hingga sore bahkan malam hari ya. Angel hadirkan Ivy Alisa dengan Menata.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di Pro2.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Ada pada hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Dari koleksinya Nadine Amiza, hormat kepada angin di Pro 2 FM Kupang. Ya teman Pro 2, jangan lupa semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih dan donasi kepada saudara-saudari kita yang ada di Pulau Flores, yang hari ini akan diselenggarakan langsung oleh Yayasan Karya Musik Siloam dari tanggal 26 ya hari ini sampai 28 Agustus sampai lusa nih, bertempat di halaman depan LPPR di Kupang. Jadi selama 3 hari yang dimulai hari ini, teman-teman Pro 2 masyarakat Kota Kupang juga akan disuguhkan dengan berbagai pertunjukan dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Nah, tidak hanya itu saja, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM. Ini yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal ya, sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di mana konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni. Ada pertunjukan sekaligus juga menggerakkan perekonomian yang melalui pelibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dicatat tanggalnya mulai hari ini sore hari nanti teman Pro 2 sampai 28 Agustus di halaman depan LPPR di Kupang. Dan yang pasti kamu juga bisa join ya, secara gratis kamu bisa menikmati hiburan-hiburan, dan yang pastinya juga kita masih akan terus melakukan donasi kepada saudara-saudari kita yang ada di Flores melalui bantuan yang ingin kamu berikan juga uang bisa di QR, kemudian juga seperti bahan-bahan lainnya, ada pakaian, mungkin juga teman Pro 2 mau menyumbangkan obat-obatan atau hal-hal yang penting lainnya, boleh langsung berdonasi ya teman Pro 2. Dan secara lengkapnya dapat kamu akses juga melalui Instagram dan TikTok RRI Kupang serta media sosial Pro 2 RRI Kupang. Kita bakal melanjutkan di waktu yang tersisa di segmen terakhir dalam Santai Siang. Selamat siang untuk semua teman Pro 2. Angin kencang banget ya, meskipun siang ini kalau mau dibilang ya panas juga, tapi ini enaknya teman Pro 2 kalau tidur siang atau istirahat siang nih di bawah pohon. Aduh, sejuk sekali, kayak tidurnya tuh pasti bakal pulas ya. Karena angin di siang hari ini aja juga lumayan kencang nih. Nah, selamat siang untuk teman Pro 2 yang masih terus dengan usaha kamu atau pekerjaan-pekerjaan ya di 26 Agustus 2026 tanggal cantik hari ini. Selamat ulang tahun juga untuk teman Pro 2 yang hari ini merayakannya. Panjang umur, sehat, sukses selalu. Dari Angel mewakili all crew Pro 2 RRI Kupang. Kita lanjut lagi, ada lagu yang udah di request sama Joni di line WhatsApp kita. Jadi mau dengerin lagunya Angel Peters with Rindu.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan. Justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
4: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
3: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The Weekend Reminder di Pro 2 FM Kupang. Setuju gak sih teman Pro 2, kalau AI ini bisa juga membantu kita berkreasi, khususnya di bidang musik? Karena kalau mau dibilang ya teman Pro 2, AI ini ada baik dan ada buruknya. Ada yang mendukung dan ada yang tidak suka juga dengan kehadiran dari AI ini. Dan banyak juga dari para musisi ya, yang jelas-jelas mereka menolak kehadiran dari AI. Tapi ini yang ada satu juga nih, musisi dan sekaligus produser musik, Dr. Dre, yang menyebut kecerdasan buatan atau AI kini menjadi bagian dari proses produksinya. Nah lo gimana tuh? Rapper yang sekaligus juga produser musik ini mengaku menggunakan AI untuk melihat apa sih yang bisa dihasilkan dari teknologi musik yang sudah ia buat. Jadi Dr. Dre menganggap AI sebagai alat baru untuk kreativitas. Jadi bukan ancaman ya bagi seorang musisi. Jadi pernyataannya ini disampaikan Dr. Dre dalam wawancara bersama rekan bisnis lamanya Jimmy Iovine dengan The New York Times. Dan Dr. Dre juga melihat perdebatan teman Pro 2 terkait dengan AI di musik yang mirip dengan kontroversi ketika drum machine dan synth mulai digunakan. Jadi menurutnya teknologi baru memang sering mendapatkan penolakan sebelum akhirnya menjadi bagian dari proses bermusik ya. Tapi Dr. Day juga kemudian mengkonfirmasi kalau AI memang udah digunakan, udah lama ia gunakan ketika memproduksi musik. Tapi memang untuk kategori penggunanya sendiri lebih sebagai sarana eksperimen untuk melihat ya kemungkinan baru dari materi yang udah dibuat itu kayak gimana. Jadi kayak perbandingan gitu, oh kalau saya buat hasilnya kayak gini, kalau AI hasilnya bakal kayak gini gitu teman Pro 2 ya. Dan ketika ditanya lebih lanjut soal prosesnya, Dr. Day juga mengungkapkan kalau dia memakai AI ini sebagai alat untuk melihat apa sih yang bisa dihasilkan dari teknologi tersebut. Ya tentunya pandangan Dr. Dre cukup tegas ya terhadap anggapan kalau AI ini nantinya bisa menggantikan musisi ke depan. Menurut kamu gimana nih teman Pro 2?

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
7: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
6: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
7: Kenapa begitu?
6: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa. Kalau di Amerika Serikat, ya kalau di Indonesia, kita hari ini berada di tanggal 26 Agustus 2026. Sedangkan di Amerika, kalau hari ini mereka juga masih di hari, apa ini sekarang, hari Selasa ya, 25 Agustus 2026. Teman Produa, ternyata kita juga memperingati 25 tahun sudah kepergian penyanyi Amerika Serikat R&B Aaliyah. Jadi pada 25 Agustus 2001, yang pastinya kalau dari belantika musik dan genre R&B, kehilangan Aaliyah pada usia 22 tahun ya. Aaliyah sendiri memang dikenal sebagai penyanyi R&B dan pemain film, teman Produa. Dia juga pernah berduet bersama dengan salah satu bintang, Jet Li, ya teman Produa. Dan yang pastinya 25 tahun saat ini, di mana masyarakat juga memperingati hari kematiannya. Aaliyah sendiri lahir di Amerika Serikat pada 16 Januari tahun 1979 dan wafat pada 25 Agustus 2001 yang disebabkan kecelakaan pesawat yang membawanya ya, teman Produa. Tapi yang pasti musiknya juga akan selalu dinikmati dan diingat dengan karya-karyanya, teman Produa, karena bukan saja sebagai seorang penyanyi R&B dari Amerika Serikat, tapi juga Aaliyah dikenal sebagai pemain film. Ada beberapa film di kala itu, tahunnya dari 2000 hingga 2001, teman Produa, ini juga sebagai film yang cukup diingat ya, teman Produa. Nah, Angel mau putarkan nih untuk kamu, dan sebagai akhir dari santai siang untuk kebersamaan kita di episode kali ini dari koleksinya Aaliyah with Journey to the Past.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, saatnya Angel hadirkan untuk teman Pro 2 Info Sore Pro 2 FM Kupang untuk Rabu 26 Agustus 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia hiburan dan diambil dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali Final Climax The Infinity Saga nantinya akan kembali menghantam layar bioskop sebagai Avengers Endgame Encore dengan seluruh tim kreatif dan jajaran pemain lengkap tetap utuh. Marvel diam-diam menggarap ulang beberapa bagian dari potongan asli, mulai dari penyesuaian visual hingga perubahan pada satu baris dialog. Penayangan dalam format premium ini akan menampilkan cuplikan eksklusif terbaru yang dirancang khusus untuk menjembatani ke bab berikutnya dari franchise ini. Kemudian, kita juga punya informasi terbaru dari Lisa Blackpink yang memperkenalkan cuplikan Sawadika sebagai single pra-rilis menuju EP Press Play. Sawadika sendiri dijadwalkan akan dirilis pada 3 September mendatang, sedangkan EP Press Play menyusul pada 23 Oktober 2026. Sebelum proyek terbaru ini, Lisa Manoban juga merilis single Alter Ego serta sejumlah karya solo dan kolaborasi internasionalnya ya. Dan informasi terakhir kita tutup dari teleskop Nancy Grace Roman yang tiba di hanggar SpaceX menjelang peluncuran 30 Agustus 2026. Tim akan memasang Roman dengan roket Falcon Heavy sebelum menjalani peninjauan kesiapan. Roman sendiri juga akan meliti energi gelap, materi gelap, evolusi galaksi dan planet ekstra surya, yang secara lengkapnya 3 informasi ini dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Sore Ceria Buat Sore Kamu Semakin Berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Sofia! Sayang!
1: Wah, Sofia. Ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
2: Aduh Bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua Bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh Bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa Bu.
1: Oh gitu ya Ayah. Kalau gitu Ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya Ibu mau jadi remaja lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

kepergian dari Dolly Parton, Angel hadirkan featuring Bibi Rexha with Seasons di Pro 2 FM Kupang dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore ya untuk semua teman Pro 2, dan kita juga menghitung mundur untuk pagelaran konser Merah Putih yang akan diselenggarakan pada hari ini, tepatnya di sore hari nanti, oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026. Yang pasti di sore hari ini, apalagi untuk teman Pro 2 juga yang mau pulang dan bingung mau nongkrong di mana, nongkrongnya di RRD Kupang aja. Karena bakal ada pagelaran seni dan budaya mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional. Ini juga menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja yang berbakat ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang nonton aja terus gak ngemil, nah tenang, kamu juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan tangan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dicatat ya teman Pro 2, tanggalnya mulai dari sore hari ini sampai di tanggal 28 Agustus 2026, bertempat di halaman depan LPP RRI Kupang.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamat
2: Samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah lupakan.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Indaku Sweet Toxic di Pro 2 FM Kupang. By the way, teman Pro 2, dikabarkan Bapak Presiden Prabowo Subianto nantinya hari ini ya akan berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau secara langsung penanganan warga masyarakat yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores. Nah, hal ini didapat dari penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan kepala negara ingin memastikan seluruh bantuan logistik dan evakuasi korban berjalan cepat di lapangan. Dan yang pasti kunjungan ini juga akan menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efisien dalam menangani dampak gempa yang ada di Pulau Flores.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Ride With Me dari The Buya Kids di Pro 2 Kupang untuk sore ceria. Sore hari ini teman Pro 2 nantinya di pukul 4 Angel akan kembali menghadirkan untuk kamu perbincangan menarik kita bersama dengan anak-anak muda NTT yang berprestasi ya. Tapi sebelum itu kita mau lanjut lagi nih, masih dengan sejumlah informasi-informasi menarik yang pastinya Angel masih akan terus spill untuk teman Pro 2. Yang paling terbaru apa sih? Banyak ya teman Pro 2. Tapi salah satunya, masih ingat gak sih ini yang lagi ngetren banget, desil-desil ya. Udah dicek teman Pro 2 desil berapa? Jangan sampai kamu desil 10 atau mungkin juga desil 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Nah ini ada kabar terbaru nih dari Badan Pusat Statistik yang mengklarifikasi kalau pemeringkatan desil 1 sampai 10 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional bukanlah penentu pasti masyarakat Indonesia tuh kaya raya atau miskin dalam suatu keluarga. Karena menjangkau 95,98 juta rekor keluarga per Juli 2026 kemarin, klasifikasi ini menggunakan metode statistik proxy means test ya, yang menggabungkan pelbagai indikator mulai dari kondisi hunian, konsumsi listrik, hingga komposisi demografi, sehingga perubahan satuan variabel pendapatan tidak serta-merta merubah posisi desil. Ya, pendekatan ini juga menegaskan kalau desil ini berfungsi sebagai alat bantu pemeringkatan kesejahteraan relatif bagi kementerian dan lembaga dalam menentukan prioritas sasaran. Jadi bukan merupakan daftar baku penerima bantuan ya. Ya, kayak gitu teman Pro 2. Tapi kalau di media sosial juga ramai banget ya terkait dengan, bukan di sini sih, di Jawa ada salah satu abang becak yang desilnya tuh 1 tapi setelah itu berubah menjadi 9 ya kalau enggak salah teman Pro 2, dicek aja di media sosial. Karena ada berbagai hal yang mengakibatkan yang berdampak pada perubahan desilnya. Nah, yang pasti seperti itu. Tapi ya itu dia, Angel juga takut sih ketika udah dicek ya memang enggak sampai parah banget ya desil. Ini kayak takut banget gitu kalau kita bicara soal desil-desilan. Aduh. Oh. Oke, ini kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Karena tadi agak sedikit terdistraksi dengan teman-teman yang menawarkan ada UMKM enak-enak ya, dan yang pasti sehat-sehat, yang nantinya juga bakal memeriahkan konser Merah Putih di sore hari ini yang diselenggarakan oleh RRI dan tentunya Yayasan Karya Musik Siloam.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Mah, Pandit mau jajan jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.
5: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

0: kita jangan keluar di jam 10 sampai 14. Karena di situ tertinggi paparan UV, UVB-nya tertinggi. Sunscreen, SPF-nya itu harus minimal 30.
1: Untuk kota Kupang 30 ya?
0: Minimal 30.
1: Minimal 30. Ya,
0: ternyata UV, UVB itu bisa merusak sel-sel kulit, sehingga bisa menyebabkan kanker kulit.

Halo pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ketong ketemu lagi atau kita berjumpa lagi dalam podcast RRI bersama dengan Beta Veronica. Dan Vero akan menemani untuk berbincang-bincang atau ketong akan bohong-bohong hal-hal yang seru-seruan pastinya di sini di podcast RRI. Salah satunya ini mengenai kondisi cuaca di Kota Kupang dan mungkin seluruh Indonesia ya, memasuki bulan-bulan kemarau atau musim-musim kemarau. Tentunya ini juga mempengaruhi bukan hanya kondisi kesehatan seperti Vero yang sekarang memang tidak lagi fit, tapi juga kulit loh. Waduh, apalagi kita para ladies ya, sangat memperhatikan sekali. Karena musim kemarau dan kulit ini sebenarnya punya kaitan atau enggak sih? Dan apa sebenarnya yang terjadi di antara kedua belah pihak ini? Kita akan

0: bicara-bicara dan ngobrol seru dengan narasumber atau expert atau tamunya Vero di podcast RRI. Ada siapa? Ada Ibu Dokter Cantik, ada Ibu Dokter Herjuni Oematan M Biomed SPDFA Fins DF yang merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika. Wah, kalau bicara estetika nih kayak pengen operasi plastik. Tapi tidak ada hubungan sama operasi plastik, ini berhubungan sama musim kemarau dan kulit. Okay. Langsung saja kita sapa Ibu Dokter Cantik, apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Luar biasa, hari ini anggun sekali.
1: Aduh,
0: anggun ya. Saya jadi merasa aneh sendiri. Aduh, saya manly, ini anggun li ya. Jadi ya dua sosok yang berbeda. Bu Dokter, apa aktivitasnya sekarang, kegiatan sekarang, kesibukannya apa nih Bu Dokter?
1: Kegiatannya ya rumah sakit, kemudian di klinik, kemudian tentu mengurus keluarga.
0: Mengurus keluarga itu justru yang ketiga ya. Yang pertama rumah sakit, klinik yang ketiga mengurus keluarga. Aduh, ini kita panggil akrab, kita panggil Bu Dokter Juni, ya.
1: Iya,
0: boleh ya, sama Papek, karena itu kan namanya titel, itu kan dapat justru yang mati, jadi aku sendiri boleh buang-buang titel. Baik Bu Dokter, ini menarik kalau kita ngomong tentang hubungan antara musim kemarau dan kulit. Nah, mungkin kita yang pertama bicara soal udara kemarau ini dan kulit kering, kemudian kata orang ya, kan kebanyakan kalau wih, kalau kemarau begini panas begini, aduh kulitnya jadi kering. Kita butuh sunscreen ya, kayak gitu. Nah, mungkin bicara terlebih dahulu hubungannya dulu nih.
1: Hubungannya dulu ya. Kalau untuk sekarang ini musim kemarau, ini udaranya memang lebih terik ya.
0: Serius, benar.
1: Lebih terik, lebih panas. Kemudian kelembapan udara juga rendah banget, sehingga memang hubungan antara kulit, kesehatan kulit terutama, itu memang sangat ada korelasinya atau hubungannya. Jadi kita ketahui bahwa dengan udara yang kelembapannya rendah, kemudian teriknya matahari, itu menyebabkan pasti kulitnya bakal kering.
0: Pasti lah kulitnya kering. Pasti. Nah, kalau kulit kering, itu kan ada beberapa tanda-tanda kan kulit kering ya, Bu Dokter. Tapi apakah juga ini berhubungan dengan dehidrasi ketika kulit itu kering di saat musim kemarau ini?
1: Ya, jadi gini, kita harus membedakan antara kulit kering dan dehidrasi. Kalau untuk kulit kering sendiri, ini sebenarnya beberapa orang itu sudah mempunyai bawaan kulit kering. Dimana secara genetik itu produksi dari sebum atau minyak alami kulit itu memang sudah rendah. Nah, ada beberapa orang yang kita ya mungkin bisa disebut kulit sensitif ya. Jadi beberapa orang itu mempunyai genetik atau bawaan ternyata dari lahir itu produksi sebum atau minyak alami itu sudah rendah. Nah, jadi kulit kering dan dehidrasi itu memang harus dipisahkan. Kalau dehidrasi itu kulit yang kering tapi bisa terjadi pada semua orang walaupun pasiennya itu kulitnya berminyak, bisa dia mengalami dehidrasi juga. Gitu. Jadi memang kulit kering dan dehidrasi itu suatu hal yang mirip tapi ternyata berbeda.
0: Gitu. Serupa tapi tak sama.
1: Ya, serupa tapi tak sama.
0: Kalau kulit dehidrasi bisa oleh semua orang, tetapi kalau kulit kering itu memang kondisi kulit dari genetiknya ya, gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Saya baru tahu ini ternyata. Ini kulit kamu kering gitu ya. Oh, itu berarti genetiknya ya, berarti kulit kering gitu. Genetiknya. Oke, baik. Sebentar. Ini katanya PA nomor 5. Nah, biasanya kalau kulit kita gatal, terus pecah-pecah gitu ya. Kemudian muncul sisik-sisik begitu atau mungkin sampai luka. Nah, seperti ini sebenarnya apa yang terjadi dengan kulit kita, Bu Dokter?
1: Oke, yang pertama kalau kita bahas tentang kulit kering dulu ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Nah, ada kan ciri-cirinya
0: gitu ya?
1: Ciri-cirinya memang ya. Nah, kalau misalnya satu orang atau pasien yang memiliki bawaan kulit kering, maka tanda-tanda itu menjadi lebih tegas. Yang tadinya memang dia sudah punya tanda-tanda kulit kering, kemudian sudah tanda-tanda kemerahan, sudah ada tanda-tanda gatal, kemudian mudah untuk mengalami crack atau yang tadi kakak bilang luka. Itu kadang-kadang ada lecet-lecet sedikit yang kita sebut erosi. Nah, itu sebenarnya pada pasien-pasien yang memang genetik bawaannya kulit kering sudah ada kecenderungan ke sana. Namun kalau pada pasien yang kulitnya normal atau cenderung berminyak, bisa terjadi kalau ada paparan. Nah, paparan itu bisa karena udara yang kelembapannya rendah, yaitu musim kemarau. Kemudian ada juga yang memang dari suhu. Ya, misalnya terlalu panas, terlalu terik. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya kemerahan, kemudian terjadinya gatal. Lama-kelamaan bisa mengalami kulit kering pecah-pecah sampai luka yang tadi Kak Vero bilang.
0: Nah, bagaimana kalau kita musim kemarau ya, tapi studio kita kan ber-AC nih gitu. Yeah. Dari luar yang udah panas-panas kita masuk tiba-tiba studio yang dingin, itu kulit juga berasa kayak kering gitu, kayak benar. Itu apa hubungannya juga? Perubahan suhu yang mendadak juga mempengaruhi?
1: Ya, sebenarnya perubahan suhu yang mendadak kalau dari yang kering ke AC sama aja.
0: Oh, sama aja
1: berarti. Iya. Karena untuk yang suhu di luar itu kan sudah kelembapannya rendah ya, kalau panas, kemudian musim-musim kemarau kan kelembapannya rendah, kemudian teriknya, panasnya juga itu hampir sama dengan di ruangan AC. Karena kalau di ruangan AC itu kan tingkat kelembapannya juga sudah mulai rendah dan dinginnya itu yang menarik air dari lapisan kulit, sehingga sama-sama di luar juga kering, di dalam juga kering. Bedanya di luar panas, di dalam dingin. Jadi dua-dua kondisi yang bisa menyebabkan kulit kering sama
0: aja berarti sama ya aja. Dipikir kalau aduh di mana sih masuk biar kulit kita gitu kan, ternyata sama aja tidak ada perubahan. Nah kalau contoh atau ciri-ciri kulit dehidrasi, kalau tadi kan kulit kering ya, kalau kulit dehidrasi itu seperti apa?
1: Nah kalau kulit dehidrasi itu kulitnya tuh lebih tegang.
0: Oh, tegang?
1: Ya, lebih tegang, terus lebih kenceng.
0: Oh, lebih kenceng.
1: Seperti ketarik sampai tampilannya kayak kaku.
0: Oh.
1: Iya. Jadi lebih kaku ya.
0: Kalau
1: kulit kering, bersisik, teksturnya kasar.
0: Iya, betul.
1: Teksturnya kasar, terus kering, lalu ada sisik-sisik halus.
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau misalnya dehidrasi biasanya kehilangan elastisitas kulit sehingga lebih tegang, kaku. Gitu.
0: Kehilangan elastisitas kulit.
1: Iya.
0: Oke, kita ngomongin AC, tiba-tiba AC-nya langsung agak tenang sedikit ya. Kamu tersinggung ya?
1: Tersinggung
0: sih AC-nya, kita ngomongin dia ya.
1: Jadi pada takut ini kering kulitnya.
0: Oh begitu, itu menarik sekali. Justru kelihatan kenceng ya. Oke. Nah kalau kulit kering dan keriput ya, kulit kering dengan keriput itu apa ada hubungannya juga, karena kering jadi keriputan? Atau kan ada orang bilang kulit berminyak lah, kulit kering itu katanya cepat tua kalau kulit kering, kalau kulit berminyak tuh awet, kayak aku nih awet muda. Itu gimana? Betul nggak sih? Betul nggak sih dok?
1: Jadi kulit kering itu merupakan awal tanda-tanda terjadinya nanti bakal keriput. Benar.
0: Penuaan
1: ada hubungannya.
0: Penuaan dini?
1: Ya sama. Jadi misalnya kulitnya kita kering, kehilangan cairan, kemudian barrier kulit kita mulai rusak karena akibat musim kemarau, kayak cuaca yang panas, terik, kemudian udara yang kering, kelembapan udara yang rendah. Nah itu lama-kelamaan merusak barrier kulit juga. Kemudian ternyata teriknya panas itu juga menghancurkan kolagen dan elastin.
0: Oh.
1: Ya, jadi serat kolagen dan elastin itu yang hancur, makanya menyebabkan timbulnya keriput.
0: Itu dia.
1: Nah kalau kulitnya kering itu kan kehilangan minyak alami ya.
0: Iya,
1: minyak alami kulit
0: betul.
1: Ya, minyak alami kulit, jadinya kulit gampang keriput juga karena nggak ada minyak itu.
0: Ada teman saya itu kulitnya berminyak sampai-sampai kalau diperas tuh bisa bikin telur ceplok gitu. Kalau saya kulit berminyaknya paling diperas bikin tumisan kangkung boleh gitu. Jadi masih sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita ngomongin soal tadi yang menarik ya katanya dok tentang kulit kering ini kan juga pasti berhubungan dengan karena paparan matahari ya. Sinar matahari juga ini mempengaruhi kondisi kulit kita yang mungkin awalnya mungkin kita kulit berminyak, tapi karena kita mungkin sering terpapar oleh sinar matahari menjadi kering dan menjadi kebal terhadap UV. Ada kemungkinan seperti itu?
1: Bisa. Jadi yang tadinya kulitnya berminyak, tetapi ketika terpapar-papar dengan UV, baik itu UVA, UVB, ternyata UVA, UVB itu bisa merusak lipid atau lemak dari kulit, sehingga barrier kulitnya rusak. Nah, ketika barrier kulitnya rusak, kita tidak bisa mengunci. Fungsi kulit itu kan dia mengunci air ya, mengunci air supaya air tidak menguap. Nah, ketika barrier kulitnya rusak, maka ada celah-celah di antara sel-sel kulit itu sehingga tidak bisa lagi mengunci air sehingga kulitnya menjadi kering. Jadi bukan berarti karena berminyak jadi nggak mungkin kering, ternyata masih bisa. Kemudian bisa merusak juga yang tadi serat elastin, kolagen, akhirnya keriput. Jadi kelihatan nanti tambah kering, sudah kering, keriput, jadi agingnya lebih cepat.
0: Nah itu dia, jadinya lebih cepat ya, bersyukur kita yang berminyak-minyak ini. Oh ya, tapi kalau kita bicara soal kota Kupang ya, yang memang panas, terus airnya juga berkapur. Nah, apa ini juga mempengaruhi kulit kita orang Kupang? Karena jujur kalau saya ke Jakarta, orang kan di sana bilang airnya jelek. Padahal saya cocok sama air Jakarta ya. Lucu banget. Padahal dia mengandung asam sulfat yang sangat tinggi. Tapi saya di sana kok kulit jadi putih. Eh, gimana balik lagi ke sini? Somatang lagi. Kenapa bisa begitu?
1: Kalau di Jakarta, memang kelembapan udaranya lebih tinggi. Nah, kebanyakan memang saya sendiri juga ngalamin, Kak. Kalau ke Jakarta tuh walaupun kita panas tapi maksudnya panas sih kena teriknya matahari enggak sekusam-kusam sekusam kalau tinggal di Kupang tuh kena panas terus langsung kusam mukanya.
0: Betul, betul.
1: Ya. Nah, ternyata di sana itu kelembapan udaranya yang tinggi. Walaupun di sana panas, tapi panasnya juga enggak terlalu terik.
0: Gitu.
1: Kalau terik terus kelembapan udaranya tinggi sehingga tetap kulit itu bisa mengunci air. Jadi kulit kita tetap lembab. Nah, kulit yang lembab ini ternyata bagus. Dia bisa menangkal efek dari UVA UVB. Jadi tidak terlalu terekam UVA dan UVB-nya sehingga tidak terbentuk pigmen melanin yang menyebabkan kusam.
0: Jadi ternyata begitu perbedaannya. Bagus. Walaupun di air di sana tuh kapurnya juga baunya memang kayak asam sulfat gitu ya. Tapi justru cocok sama kulit kita, anehnya kulit kita orang Kupang gitu. Maksudnya sampai sana kok jadi putih gitu. Sampai sini balik hitam gitu. Oke, Dok. Nah, kalau kita bicara khususnya untuk masyarakat yang pekerjaannya banyak di luar ruangan gitu kan. Perlindungan kulit seperti apa sih yang paling paling mumpuni begitu, realistis lah yang dilakukan setiap harinya? Apakah memang everyday aku harus bawa sunscreen dan sebagainya atau gimana nih?
1: Ya, buat masyarakat yang memang kerja di luar, aktivitasnya banyak di luar juga, tapi ada beberapa kan yang di luar tuh pada saat berangkat atau pulang atau pas ada aktivitas yang di tengah-tengah siang. Nah, perlu diperhatikan bahwa ternyata penggunaan sunscreen itu sangat penting. Jadi, untuk penggunaan sunscreen itu dia bisa menangkal efek buruk dari sinar UVA dan UVB selama penggunaan sunscreennya itu yang broad spectrum.
0: Yang apa?
1: Nah, broad spectrum. Jadi spektrumnya luas, bisa menangkal UVA dan UVB. Ya. Yang kedua, untuk yang panas, daerah yang panas sekali, kita apabila beraktivitas di luar, maka kita wajib menggunakan pelindung seperti pakaian yang lengan panjang, kemudian celana yang lengan panjang. Kemudian kita tidak kalah penting juga kita menggunakan aksesoris, Kak. Harus menggunakan topi misalnya dengan padnya yang lebar, kemudian pakai kacamata untuk pelindung, kacamata hitam ya, untuk melindungi area kulit sekitar mata sehingga tidak terjadi kemerahan, keriput, ya. Kemudian waktu-waktu di saat kita keluar memang harus dipilih juga sih, cuman kalau pekerjaannya susah ya, nggak bisa milih ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita bisa memilih, maka pilihlah kita jangan keluar di jam 10 sampai 14.
0: Oh, jangan keluar di jam 10 sampai 14.
1: Tertinggi paparan UVA UVB-nya tertinggi.
0: Gitu. Jam 10 sampai jam 14 jangan keluar karena itu paparan UV-nya tertinggi.
1: Tertinggi di situ.
0: Gimana dong ya?
1: Tapi kalau misalnya memang harus bekerja di luar ruangan, maka kita harus memilih juga mungkin kita tempat ya. Selain waktu, kita harus pilih tempat juga. Mungkin aktivitas tapi kita berteduh. Kayak misalnya kita harus turun lapangan tapi mungkin ada pohon, berdirilah di bawah pohon yang rindang. Jadi memilih tempat juga.
0: Ini saya baru tahu loh, ternyata 10 sampai 14 itu adalah waktu tertinggi paparan UV ya. Makanya butuh banget membeli pelembab. Nah, pelembab ini apakah harus yang mahal gitu kan? Ini ini gitu kan banyak iklan-iklannya ya di mana-mana gitu lah. Nah, apakah harus yang mahal atau mungkin mungkin lebih ke ingredients-nya atau komponen-komponen pelembabnya? Lebih kemana nih, Dok?
1: Jadi kalau misalnya penggunaan sunscreen memang bagusnya ditambah dengan pelembab. Ini kan baru dibahas pelembab ya. Jadi kalau pelembab itu tidak mesti yang mahal, Kak. Karena kita harus melihat lebih penting itu komposisinya dan bentuknya. Bentuknya itu ada yang lotion, ada yang gel, ada yang krim. Kita memilih sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kalau untuk penggunaan sunscreen, baiknya memang gunakan pelembab dulu, terutama di musim kemarau ini. Nah, ada juga sunscreen yang sudah ada pelembabnya. Nah, itu dikhususkan untuk kulit-kulit yang kering. Jadi kulit kering itu biasanya sudah digandeng dengan ceramide. Ceramide itu adalah pelembab yang alami, sebenarnya sudah ada, tapi kita bisa juga aplikasi tambahan melalui pelembab-pelembab yang sudah ada dalam sunscreen. Jadi kita harus memilih yang pertama itu pelembabnya, komposisinya, kemudian bentuknya, itu lebih penting dibandingkan harga. Jadi harga yang murah juga, tapi kalau komposisinya tepat, kandungannya tepat, kemudian pemilihan bentuknya yang tepat, maka akan bagus hasilnya atau khasiatnya.
0: Nah, kalau hand body kan orang Kupang ini kebanyakan lotion tuh hand body ya, atau lebih banyak pakai hand body begitu. Hand body itu ibaratnya kalau itu juga termasuk pelembab kan, tidak mengandung, tidak ada yang ada yang ada yang mengandung, ada yang tidak gitu. Kayak pemberian hand body pun juga sekalian pelembab dan sunscreen ada kan? Ada juga kan ya, Dok ya?
1: Ada. Jadi hand body itu ada yang sudah plus SPF. Ada SPF. Yang SPF, ada yang plus SPF, kemudian ada juga yang tanpa SPF yang fungsinya murni untuk melembabkan kulit. Nah, pelembab itu ada macam-macam, Kak. Jadi ada yang melembabkan dengan cara mekanismenya itu misalnya mengunci air, itu beda. Ada yang memberikan minyak seperti shea butter, kemudian argan oil, jojoba oil. Itu yang menambahkan minyak khusus untuk kulit kering. Nah, kalau misalnya untuk khusus untuk kulit-kulit yang mengalami dehidrasi, maka yang harus mengunci air yaitu hyaluronic acid gitu. Jadi pelembab juga kita harus lihat komposisinya, ada yang ceramide. Ceramide itu juga memberikan tambahan untuk minyak, jadi dia bisa mengisi celah-celah dari sel-sel kulit yang sudah hancur karena paparan sinar matahari atau udara yang kelembapannya rendah. Jadi kita harus memilih pelembab sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau lotion-lotion hand body sama. Jadi ada juga yang mengandung kayak shea butter, kemudian jojoba oil, ceramide, hyaluronic acid. Nah, itu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan jenis kulit kita dan masalah kulit kita. Kayak kulit kering yang mana, kulit dehidrasi yang mana.
0: Tentunya pertama-tama yang harus kita ketahui kondisi kulit kita dulu nih. Ya, harus tahu dulu itu pertama, baru kita bisa menentukan produk mana yang cocok sama kulit kita, begitu ya, dokter ya. Oke, kalau cowok mah asal lapis aja sih nggak apa-apa, kalau cewek nggak bisa. Ya kan, kamu minyak kelapa kamu. Oke, pakai minyak kelapa dia ya. Iya, oke. Nah, Bu Dokter, kalau sekarang mungkin Bu Dokter mau menyampaikan juga nih untuk masyarakat-masyarakat khususnya penonton atau netizen ya. Netizen yang biasanya suka kerjanya keluar di lapangan ya. Apa tiga hal penting yang harus diingat untuk melindungi kulit kita agar apalagi di musim kemarau saat ini tetap terjaga dan terlindungi nih? Tiga hal apa yang penting harus diingat?
1: Oke, yang penting itu yang pertama, kalau kita habis mandi sebaiknya sesegera mungkin, yaitu 3 menit setelah mandi harus menggunakan pelembab. Jadi jangan menunggu beberapa saat, misalnya habis mandi, oh masih mengerjakan yang lain. Sebenarnya itu adalah waktu yang tepat, itu adalah 3 menit, karena di situ kulitnya masih lembab. Kemudian pada saat kulit masih lembab itu, maka fungsi dari pelembab itu langsung, mekanisme kerjanya langsung bekerja dengan bagus. Jadi dia langsung mengunci air misalnya. Kemudian yang kedua, pemilihan pelembabnya harus sesuai, misalnya untuk kulit yang kering atau dehidrasi. Kemudian pemilihan bentuknya, apakah pelembab itu bentuknya ada yang lotion, ada yang krim atau gel. Jadi kalau misalnya yang krim khusus untuk kulit kering, kalau yang kandungannya air itu dikhususkan untuk yang kulitnya yang mengalami dehidrasi. Kemudian setelah penggunaan pelembab, wajib gunakan sunscreen. Nah, sunscreen ini penggunaannya juga harus tepat. Harus 15 menit sampai 30 menit sebelum kita berangkat beraktivitas. Jadi, jangan lupa, jangan baru pakai langsung keluar. Enggak ada efeknya. Jadi, harus 15 menit sampai 30 menit menggunakan sunscreen baru kita aktivitas keluar. Kemudian kita harus menggunakan pelindung, terutama yang mengenakan motor ya, kendaraan ya, bermotor.
0: Seperti saya,
1: ya,
0: beda banget tuh warnanya.
1: Iya. Harus menggunakan pelindung ya, lengan panjang, celana panjang, kemudian sarung tangan, ya benar, sarung tangan tak kalah penting, karena saya sering mendapatkan pasien yang area tangannya menggelap, padahal sudah menggunakan lotion, mungkin SPF-nya juga kurang, hand body yang SPF-nya atau penggunaannya yang kurang tepat, kemudian penggunaan sunscreen itu juga harus, atau hand body yang ada SPF itu juga harus diulang, ternyata tidak ya retouch atau reapply, tidak boleh hanya gunakan pagi 30 menit sampai 15 sampai 30 menit sebelum aktivitas, tapi harus reapply, apalagi yang aktivitas di luar ya.
0: Iya,
1: lebih itu harus dulu menggunakan sunscreen reapply gitu. Kemudian 2 jam untuk yang kerja di luar, kemudian yang 4 jam yang di dalam ruangan. Karena ternyata kalau kantor kita atau tempat kerja kita banyak kacanya, itu UVA bisa nembus ke kaca. Jadi harus reapply gitu. Itu tentang penggunaan pelembab dan sunscreen. Kemudian yang kedua itu penting untuk menggunakan
0: pelindung.
1: Pelindung. Yang ketiga yaitu menggunakan aksesoris. Yeah. Jadi tetap harus menggunakan topi yang lebar, kemudian masker, kemudian kacamata untuk melindungi kulit area sekitar mata juga, karena kulit area sekitar mata ini kulitnya tipis, jadi kalau misalnya kena sinar matahari, terik matahari, gampang aging, elastisitasnya hilang karena serat kolagen dan elastin hancur.
0: Aging, ada kerutan di pelipis-pelipis mata nih.
1: Makanya biasanya pakai eye cream.
0: Iya, eye cream. Penting. Pas malam ya, sebelum tidur ya.
1: Pagi juga, Kak.
0: Oh, pagi juga ya? Oh, aku cuma malam aja sih.
1: Pagi itu juga, pelembab wajah, krim mata, pelembab untuk area sekitar mata, lalu sunscreen.
0: Soalnya dokter, kita kerja sampai jam 1 malam, Bu.
1: Berasanya.
0: Jadi mau tidur tuh kan baru pakai, pagi mah udah nggak bisa lagi pakai. Oke, kayak gitu ya Bu ya. Nah kalau kita lihat Bu Dokter untuk SPF di Kota Kupang ini, Bu Dokter, itu kira-kira untuk angkanya sendiri nih ya, ini yang perlu kita waspadai atau mungkin pemilihan SPF-nya seberapa nih gitu?
1: Ya kalau untuk sunscreen SPF-nya itu harus minimal 30.
0: Itu ada di ini ya, di
1: ada
0: produk-produk itu,
1: di ada produk-produk di kemasannya ada tulisannya SPF 30, ada 50, ada 30 plus plus, ada 50 plus plus. Nah, yang bagus sih itu dia pilih yang plus plus, karena plus plus itu artinya dia ada efek proteksi broad spektrumnya luas untuk UVA dan UVB.
0: Wah, ini edukasi banget nih untuk Kota Kupang 30 ya.
1: Minimal 30.
0: Minimal 30. Iya. Oke.
1: Okay. Tapi bukan berarti kalau SPF-nya 50 ya, Kak, bukan berarti pengulangannya itu lebih panjang. Sama
0: aja ya.
1: Iya. Baik 30 maupun 50 itu pengulangannya tetap harus, kalau di luar ruangan 2 jam, kalau di dalam ruangan 4 jam.
0: Itu ingat. Kalau di luar ruangan pemakaiannya 2 jam sekali.
1: Iya.
0: 2 jam lagi pakai lagi gitu ya. Bener. Tapi kalau di dalam ruangan 4 jam.
1: 4 jam.
0: Wow, kita 7,5 jam. Berarti ingat 4 jam. Oke, kita akan lanjut lagi untuk kita akan bermain mitos dan fakta nih ya, Bu Dokter ya. Seru banget apa yang disampaikan Bu Dokter. Jadi langsung aja Bu Dokter punya waktu untuk menjawab itu 3 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan, nanti Vero mau sampaikan ke Bu Dokter nih. Sudah siap Bu Dokter untuk pertanyaannya? Oke, kita mulai. Ini cuma menjawab mitos atau fakta doang kan? Gak perlu penjelasan kan? Oke. Siap ya? Nomor 1. Kalau kulit kering berarti harus banyak menggunakan minyak. 1, 2, 3.
1: Fakta.
0: Fakta ya? Oke. Kalau kulit kering harus banyak menggunakan minyak. Minyak apa? Kelapa? Kemiri?
1: Perlu alasannya.
0: Enggak. Perlu alasan enggak, Pa?
2: Boleh.
0: Ya. Kenapa?
1: Ya, jadi kalau kulit kering itu kan bawaannya genetiknya itu produksi sebum atau minyak alami yang rendah. Makanya harus diberikan minyak. Nah, minyak yang dioleskan bukan minyak seperti
0: minyak goreng,
1: Kak bilang minyak kelapa. Boleh sih minyak kelapa, tapi lebih bagus lagi kandungan-kandungan pelembab yang seperti shea butter, jojoba oil, argan oil. Nah, itu yang mengandung minyak.
0: Oke. Shea butter, jojoba oil dan
1: iya. Shea butter, jojoba oil, argan oil.
0: Argan oil, nah ini kita harus cari nih Arup ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Sunscreen hanya perlu dipakai ketika matahari terik. Satu
1: mitos.
0: Mitos. Ya. Karena udah jelas banget tadi disampaikan sama Bu Dokter ya. Oke, ini kita gak perlu penjelasan. Oke, skip, lanjut. Lanjut berikutnya. Semakin mahal skincare, semakin bagus untuk kulit.
1: Mitos.
0: Jadi gak perlu mahal-mahal. Jadi sayang-sayangku, sayang-sayangku dan sayang-sayang di luar ya. Kalau ada yang bilang ya, semua sayang-sayangku ya. Sayang uang juga.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Nomor berapa berikutnya? Oh ya, oke. Kalau skincare kalau skincare terasa perih atau panas, berarti produknya sedang bekerja.
1: Mitos.
0: Jelaskan, ini perlu dijelaskan.
1: Jadi skincare itu kalau diaplikasi terasa perih atau panas, itu bukan lagi bekerja. Okay. Ternyata kulit kita itu ketika musim kemarau atau kulit kita ketika kondisi kering, itu selain minyak dalam sel-sel kulit yang sudah hancur, ya, jadi di sel-sel kulit ada minyak atau kita bilang lipid itu yang merusak barrier kulit itu, ternyata skincare-nya itu yang merusak gitu, dan terik matahari juga bisa merusak. Jadi ketika kita apply skincare lalu terasa perih, berarti barrier kulit pasti ada yang rusak. Sehingga disarankan mendingan di stop, jangan digunakan. Gitu.
0: Oke. Berikutnya posing ya. Oke, menarik sekali yang disampaikan. Padahal saya masih mau tanya nih, kalau kita yang kulit-kulit hitam gitu ya, kulit-kulitnya kulit-kulit bukan kulit hitam sih, kulit gelap gitu, apakah kita juga tidak perlu khawatir terhadap UV? Karena udah gelap maksudnya.
1: Nah, ini pertanyaan yang bagus nih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kulitnya udah hitam ya, kalau hitam itu artinya sudah mengalami tan. Ya. Kalau tan itu berarti sebenarnya sudah terbentuk pigmen. Pigmen itu fungsinya adalah proteksi terhadap paparan sinar matahari. Malah kulit yang
0: terang
1: kuning langsat sampai ke sawo matang itu lebih bagus.
0: Oh, gitu.
1: Bisa lebih memproteksi efek buruk dari sinar UVA dan UVB. Tetapi jangan karena dipikirnya lebih tahan terhadap paparan sinar matahari, jadi lupa untuk pakai sunscreen. Tetap harus pakai sunscreen karena harus terus diproteksi, karena ternyata UVA UVB itu bisa merusak sel-sel kulit sehingga bisa menyebabkan kanker kulit.
0: Oh gitu ya. Ternyata.
1: Jadi pentingnya sunscreen itu bukan hanya untuk mencegah terjadinya flek, baik itu melasma maupun freckle. Ternyata penting juga karena bisa menangkal terjadinya risiko kanker. Jadi kalau paparan sinar matahari terus jangka panjang bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi kulit yang gelap, yang kuning langsat sampai sawo matang, itu juga tetap harus pakai sunscreen.
0: Oke, menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh Bu Dokter, biar kita semua tahu ya. Jadi ingat, ini kesehatan kulit bukan cuma yang berkulit terang, tapi berkulit gelap juga ternyata penting. Karena tadi jangan sampai kita kena kanker ya, kanker kulit ya berarti.
1: Iya, kanker kulit.
0: Amit-amit deh, itu jangan sampai. Terima kasih Bu Dokter untuk waktunya bersama dengan kami di podcast RRI pada kesempatan hari ini. Luar biasa edukasi insight-nya yang sangat menarik sekali buat seluruh pendengar dan juga pemirsa, biar ini menjadi pelajaran buat kita ya, untuk selalu menggunakan sunscreen maupun pelembab SPF-nya. Itu adalah minimal 30 ya, Bu Dokter ya. Oke deh kalau gitu. Ya, demikianlah podcast RRI. Kita akan bertemu lagi di episode-episode lainnya yang tentunya juga tidak kalah menariknya, dengan narasumber dan tamu-tamu spesial saya juga. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, dan bye-bye. Terima kasih.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore teman-teman Pro 2 semuanya. Dan kita menghitung mundur untuk acara siaran konser Merah Putih yang bakal diselenggarakan di sore hari ini bersama Yayasan Karya Musik Siloam dari hari ini sampai 28 Agustus 2026 yang bertempat di pelataran halaman depan LPPR di Kupang ya. Yang pastinya teman Rodua kamu juga bisa ikutan menonton, menyaksikan dan menghibur diri kamu dengan pegelaran seni dan budaya mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak muda NTT yang berprestasi. Teman Pro 2, selamat sore deh pokoknya buat semua teman Pro 2 juga, jangan lewatkan karena sesaat lagi ya bakal langsung dipancarluaskan melalui YouTube channel RRI Kupang juga. Oke, yang pastinya juga Anyel mau menyapa untuk semua teman Pro 2, apa kabar kamu di sore hari ini tanggal cantik ya. Tapi lebih cantiknya lagi kalau misalnya teman Pro 2 juga bisa hadir langsung menyaksikan konser amal dari Yayasan Karya Musik Siloam, karena yang pasti bukan saja kamu bisa menyaksikan pagelaran seni dan budaya, tapi juga kita bakal berdonasi ya teman Pro 2. Bakal banyak kegiatan menarik di halaman depan LPPR di Kupang sampai di tanggal 28 Agustus ini akhir bulan. Apalagi teman Pro 2 juga yang udah gajian. Hihi, asik banget udah gajian. Tapi ya itu dia teman Pro 2. Mungkin kalau sekarang lebih mikir-mikir lagi atau udah gas dulu, nanti kita pikirkan untuk hari kedua setelah gajian mau bagaimana dan seperti apa, ya udah dilihat aja. Gak apa-apa ya. Dan jam-jam juga istirahat kamu sebelum nanti mau pulang atau mungkin masih punya agenda-agenda lain. Nah itu udah mulai tuh teman Pro 2. Dari MC di depan halaman LPPR di Kupang juga udah mulai cuap-cuap ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 juga bisa menyaksikan sekarang juga, karena banyak acara menarik ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, kita juga masih membuka kesempatan untuk teman Pro 2 yang ingin berdonasi untuk teman-teman kita yang ada di Flores sampai di tanggal 10 September nanti. Jadi untuk teman Pro 2 yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos RRI Kupang atau RRI Pro 2 Kupang, atau juga barang yang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang ya, sekecil apapun bantuan kamu yang pastinya sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya udah deh kalau gitu berani aja dulu di Pro 2. Apalagi Angel mau putarkan nih dari koleksi terbarunya Kunto Aji dengan Berani, spesial untuk kamu di sore hari ini.

0: Oh, ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

0: sebuah desa kecil yang damai, alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Bapak dan Ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi, sampah menumpuk di sungai, dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: kencang sekali, Ibu takut.
1: Tidak apa-apa, Bu. Mari tidur kembali. Hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
2: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat.
0: Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
1: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
0: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.

0: Banjir besar menghantam desa, rumah-rumah roboh, sawah-sawah terendam, dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar, namun semuanya sudah terlambat.
1: Suamiku, Tuhan, suamiku. Kalau saja saat itu kami cepat sadar.
2: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang, lihatlah desa kita. Hancur, tenggelam. Tidak ada yang tersisa.

begitulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore, sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Tenang aja, karena yang pasti tugas Angel menemani teman Prodi di sore hari ini masih panjang sampai di jam 5:30. Dan setelah itu bakal dilanjutkan oleh suara Isaac Octavian. Nah, sebelum Isaac Octavian menemani sore hingga malam kamu ya teman Prodi, tenang aja, masih dengan lagu-lagu asik menemani perjalanan pulang teman Prodi juga dari kantor, dari kampus, atau mungkin juga dari tempat les, dari mana nih, atau dari rumah mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana teman Prodi? Ke halaman depan LPP RRI aja yuk ya. Kita punya acara menarik juga teman Prodi, ini terkait dengan konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam sampai di tanggal 28 Agustus nanti teman Prodi. Jadi selama 3 hari ini kamu, apalagi masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, juga bakal disuguhkan dengan berbagai pertunjukan menarik ya dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang nanti ditampilkan dari kreativitas anak-anak muda NTT, apalagi Kota Kupang yang berbakat. Ya, tidak hanya itu saja, para pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM. Ya, teman Prodi ini udah Angel lihat nih, Angel udah ngiler banget tapi belum bisa keluar dari studio, kan masih menemani teman Prodi ya. Tapi yang pastinya untuk kamu juga yang belum bisa keluar karena belum gajian, enggak apa-apa teman Prodi. Yuk kita manifest

testing hal-hal baik yang semoga disemogakan segera terjadi. Mungkin hari ini belum gajian, belum punya apa-apa, tapi siapa tahu besok punya segalanya. Amin, amin, amin, amin ya. Dan jangan lupa kalau punya segalanya juga pasti bisa berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Oh, pastinya dong ya. Oke deh. Yang di sore hari ini juga sementara di line WhatsApp mau request lagu boleh banget. Angel tunggu sampai di jam 7 malam ya. Nanti dilanjutkan sama Isaac Octavian di 08 11 38 20 90 90. Angel tunggu nih atensi teman Pro 2. Lanjut lagi deh teman Pro 2. Kali ini Angel mau kasih yang semangat-semangat dulu ya di sore hari ini. Iya ya teman Pro 2, karena kayaknya kurang afdol banget deh kalau misalnya gak kasih kamu hal-hal atau lagu-lagu yang agak gimana gitu. Agak gimana maksudnya apa sih Angel? Agak gimana tuh yang tidak menghibur teman Pro 2, yang bisa buat sore kamu semakin lebih syahdu, lebih enak, lebih mengalir lagi. Kali ini dari koleksinya Lomba Sihir, melompat lebih tinggi dulu boleh ya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

live all night di Pro 2 FM Kupang untuk sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Teman Pro 2, ada satu informasi yang menarik nih teman Pro 2. Ini dari pemerintah Singapura ya, di mana mereka resmi meluncurkan SG Child Support Package dengan mengalokasikan bantuan finansial hingga 973 juta rupiah per anak hingga berusia 17 tahun. Wah, ada apa ini? Yang pasti Singapura memberikan dana hampir 1 miliar rupiah ya untuk setiap bayi yang lahir di negara mereka. Jadi kebijakan ini menggabungkan skema terdahulu untuk memberikan dukungan dana langsung secara bertahap, mulai dari baby gift, dana pendampingan CDA, child credits secara tahunan, hingga dana pendidikan pasca sekolah menengah. Dan menariknya nih teman Pro 2, skema ini baru berlaku merata bagi setiap anak tanpa memandang urutan kelahiran ya maupun status pernikahan orang tua. Ini menjadi pertanyaan, bisa nggak sih kita ya ke sana? Maksudnya yang lahiran di sana gitu ya teman Pro 2. Jadi langkah ini menunjukkan keseriusan dari negara Singapura, apalagi pemerintahnya, dalam mengintervensi krisis demografi melalui kebijakan fiskal secara langsung teman Pro 2. Tapi memang sih menjadi pertanyaan juga, apakah skema subsidi tunai yang berskala hampir 1M, menyentuh 1M ini bakal efektif gak sih mengubah keputusan generasi muda zaman now, apalagi Gen Z yang ada di Singapura untuk berkeluarga? Nah, itu juga menjadi pertanyaan ya teman Pro 2. Karena kalau sekarang kayak anak-anak muda tuh lebih memikirkan, aduh hidup aja, bertahan aja dulu. Kalau urusan percintaan keluarga, wah itu kayaknya bonus juga tuh.

Si ini turut mengakhiri kebersamaan Angel menemani rangkaian sore ceria dan santai siang kamu untuk Rabu 26 Agustus 2026. Sesaat lagi Isaac Octavian bakal hadir menggantikan Angel Ivania dan menemani kamu sampai dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat sore, jangan lupa nih langsung aja bisa hadir di halaman depan LPPR di Kupang karena udah dimulai ya teman Pro 2 kebersamaan konser Merah Putih sekaligus juga teman Pro 2 donasi untuk membantu teman-teman kita yang ada di Flores. Ditunggu kehadiran kamu karena bukan malam ini aja tapi sampai di tanggal 28 Agustus mendatang. Stay tune terus ya.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu, kamu yang paling semangat belajar. Sekarang, kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
1: Raka! Gempa! Keluar cepat!
2: Bu! Adik! Ayo keluar!
1: Kak, aku takut!
2: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
1: Ya Tuhan!
0: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.

0: Kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana, tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

Trikasa Tomelo nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Sore ciri ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Well, radio, oh radio, RRI Kupang maksudnya ya. Halaman RRI Kupang ini lagi rame banget teman Pro 2 sama konser Merah Putih. Dan kamu-kamu yang juga mungkin lagi gabut di rumah, pengen cari hiburan, yuk mampir ke halaman RRI Kupang. Karena sementara ini kita sedang melangsungkan konser Merah Putih bersama dengan Yayasan Karya Musik Siloam, teman Pro 2. 3 hari nanti ya, oh sampai di 27 ya? Sampai di besok gak sih? Yap, sampai di besok kita bakalan menghadirkan hiburan-hiburan menarik untuk menemani teman Pro 2. Jadi buruan mampir aja ke sini karena banyak keseruan yang akan kita hadirkan untuk nemenin teman Pro 2. Dan nanti juga bakalan bisa kasih beberapa update informasi untuk kamu sepanjang malam ini. Jadi pastikan teman Pro 2 tune ini ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang mungkin juga lagi bingung kira-kira enaknya kemana malam ini, yuk datang. Datang aja ke halaman RRI Kupang ya, karena gak cuman konser, kita juga punya banyak UMKM-UMKM menarik yang bisa jadi teman kamu untuk nongkrong malam hari ini. So just langsung aja kesini dan rasakan sensasinya, karena ini banyak banget kesuruhan yang bisa kamu nikmati di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Janji adalah kata yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari percakapan sehari-hari, lagu, surat perjanjian, hingga momen sakral seperti pernikahan membuat janji di dalamnya. Menariknya, janji sebagai pengikat kesepakatan sering tak hanya diucapkan begitu saja. Ada beragam tradisi ketika mengikat janji. Janji jari kelingking menjadi salah satu simbol janji nonformal paling populer. Namun, tahukah kamu, janji jari kelingking sebenarnya berasal dari Jepang. Janji jari kelingking diartikan sebagai sumpah yang dibuat dengan menyatukan jari dan memuat kepercayaan tertinggi antara pihak yang melakukannya. Nama perjanjian ini sendiri yaitu Yubikiri, yang artinya potong jari. Berdasarkan cerita yang beredar di Jepang, dahulu jika ada yang melanggar janji, maka dia harus memotong jari kelingkingnya sebagai imbalan. Tapi tenang, kini seiring berkembangnya zaman, janji jari kelingking justru menjadi salah satu bentuk janji yang lucu dan menggemaskan. Kalau masih berlaku, kira-kira masih mau tidak kamu ingkar janji? Giliran kamu untuk bersih.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat sirip pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pemaana. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki bersama keluarga akan membawa Kanoto yang sudah diisi dengan sirih, pinang, kapur, dan juga tembakau. Ketika pihak laki-laki akan masuk ke dalam rumah si gadis, terlebih dahulu akan dilakukan dialog secara adat antara kedua keluarga. Keluarga wanita akan menanyakan apakah benar sang gadis yang akan dilamar memiliki hubungan dengan pria yang datang meminangnya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pihak keluarga akan membuka Kanoto yang dibawa keluarga laki-laki, dan dengan dibukanya Kanoto yang berisi sirih pinang, maka acara peminangan tersebut baru dikatakan resmi. Pada saat yang telah ditentukan untuk dilangsungkan acara perkawinan, pihak laki-laki bersama keluarganya akan menuju rumah si perempuan dengan membawa Kanoto. Kanoto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kanoto tersebut, semua perjanjian tentang belis sudah disiapkan. Kalau belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa, dan di dalam Kanoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kanoto yang dibawa juga sudah ada bagian pilirida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kanoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut pilirida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman. Tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: teman berdua, setiap kamu dengarkan info Prodi FM Kupang edisi hari ini. Ya, edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama dengan Isaac Octavia. Kita ke informasi pertama, teman Prodi 2. Netflix resmi memulai produksi Black Mirror season 8, teman Prodi 2, menandai kembalinya serial antologi fiksi ilmiah distopia garapan Charlie Brooker. Produksi musim terbaru ini berlangsung di Inggris dan disebut sudah dimulai sejak musim panas 2026. Meski demikian, Netflix belum mengungkap tanggal tayang, jumlah episode, daftar pemeran maupun detail cerita untuk musim ke-8. Berikutnya, teman Prodi 2. Sejak perilisannya secara global pada 31 Juli 2026 lalu, film Spider-Man Brand New Day terus mendulang kesuksesan. Hingga saat ini, film arahan sutradara Destin Daniel Cretton ini menuai pendapatan yang fantastis. Total pendapatan domestik yang diraup Spider-Man Brand New Day kini telah mencapai 854,9 juta US dollar, tertinggi dibandingkan semua film yang pernah dirilis tahun ini dengan selisih hampir setengah miliar dolar. Yang terakhir, teman Prodi 2, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan penghormatan kepada legenda musik country Dolly Parton yang berpulang pada usia 80 tahun. Dilansir dari headline, Presiden Trump menyampaikan kegemarannya terhadap sang maestro lewat platform Truth Social dan menyebutnya sebagai salah satu penyanyi musik country terbesar sepanjang masa. Sebagai bentuk rasa hormat, Donald Trump menginstruksikan pengibaran bendera Amerika Serikat setengah tiang di seluruh negeri selama satu minggu. Sekian update info Prodi 2 kali ini, stay tune di Prodi 2 FM Kupang, teman terbaik.
1: Sekian info Prodi 2 kali ini.
2: Prodi 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Tempel nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Dan kita ketemu lagi, kali ini saya temenin kamu di tamu malam. Dan seperti biasa ya, akan kita hadirkan anak-anak muda komunitas keren di kota Kupang yang akan berbagi pengalaman mereka dalam meraih prestasi teman Pro 2. Salah satunya yang akan kita ajak ngobrol, enggak sih salah satu, ini salah dua. Ada dua teman keren kita dari Politeknik Negeri Kupang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Irfan dan juga Ciara. Kalian berdua gimana kabarnya? Kabarnya?
1: Baik.
0: Asik, oke. Okay. Santai ya. Oke, okay, ada Irfan dan juga Ciara. Dan mereka berdua ini adalah juara pertama untuk video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Alright, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren, keren, keren. Thank you ya udah mampir ke Pro 2 FM. Oke, kita mulai mungkin sedikit dengan kenalan dulu ya. Boleh Irfan dan juga Kiara kenalin diri ke teman Pro 2 supaya nanti kita ngobrolnya makin enak. Teman Pro 2 yang mungkin juga mau gabung, mau tanya-tanya ke kalian, nanti juga bisa lebih enak. Silakan.
1: Semua teman-teman Pro 2, nama saya Irfan SBP. Saya merupakan mahasiswa program studi D4 Akuntansi Sektor Publik jurusan Akuntansi di Kampus Politeknik Negeri Kupang.
2: Selamat malam teman-teman RRI Pro 2 Kupang. Kenalkan, saya Ciara Matas yang ngomong, mahasiswa jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Kupang.
0: Oke, okay, kalian berdua dari jurusan akuntansi ya. Oke. Okay. Tapi yang menariknya nih teman Pro 2, mereka berdua ini ya, beda-beda prodi ya.
2: Iya.
0: Tapi kok bisa jadi satu tim tuh gimana ceritanya? Boleh dong ceritain ke kita.
1: Jadi awalnya itu kami itu diminta oleh dosen kami untuk mewakili Politeknik Negeri Kupang dalam

0: kompetisi Olimpiade Akuntansi Vokasi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Madiun. Nah, kebetulan dalam kompetisi itu memang kami dipasangkan harus dari prodi yang berbeda, D4 dan D3 dari jurusan tersebut.
1: Oh, memang itu peraturannya ya?
0: Ya, peraturannya okay. Dari Politeknik Negeri Madiun juga.
1: Oke, okay. Nah jauh sebelum nanti kita akan lanjut ngobrol soal itu. Nah, Isa kasih informasi juga nih ke teman berdua. Mereka berdua ini ngikutin lomba video konten di Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026 yang diselenggarakan oleh Politeknik
0: Negeri Madiun.
1: Negeri Madiun. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya ngomongin soal lomba ini juga, awal ceritanya tuh gimana sampai akhirnya kalian berdua nih ikutan? Tahu informasi dari mana? Kemudian awal ceritanya gimana sampai akhirnya tertarik dan bergabung untuk ikut kompetisi ini?
0: Jujur sebenarnya Olimpiade Akuntansi Vokasi ini merupakan salah satu list dari saya.
1: Oke, udah target begitu.
0: Ya, target apa-apa saja yang ingin saya lakukan selama berkuliah begitu.
1: Wow, keren.
0: Jadi ketika saya diminta untuk berkompetisi di Olimpiade Akuntansi Vokasi dan mewakili Politeknik Negeri Kupang, itu saya langsung tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung menyetujui permintaan tersebut dari dosen kami.
1: By the way, ini kalian dipilih langsung atau proses seleksinya tuh gimana waktu itu?
0: Dipilih langsung, Kak.
1: Kira-kira itu karena apa?
0: Karena mungkin okay. Kalau saya sendiri mungkin punya pengalaman di bidang lomba video ya, Kak. Sebelumnya juga pernah menang juga dalam beberapa lomba. Jadi mungkin karena itu saya dipilih.
1: Oh, oke. Okay. Kalau Kiara?
2: Dipilih dari awal karena mungkin dosen melihat mungkin ada kemampuan mungkin.
1: Apa kamu vlogger mungkin?
0: Kiara ini juga pernah menang lomba sebelumnya.
1: Oke. Okay. Jadi kalian tuh sebenarnya udah dikenal sama Bapak Ibu dosen. Iya. Memang punya kompetensi di bikin video-video gitu. Alright, dan akhirnya dipilih dan digabungkan gitu. Nah, ketika diminta waktu itu kalian gimana? Maksudnya respon dan perasaannya gitu.
2: Senang.
0: Tentunya senang ya,
2: senang, Kak.
0: Soalnya ini merupakan kompetisi yang membawa nama Politeknik Negeri Kupang, Kak. Jadi kayak bisa menambah pengalaman juga.
1: Sebuah kebanggaan juga ya, kebanggaan. Dipercaya sama kampus gitu ya, untuk ikutan. Alright, nah akhirnya kalian berdua dipilih. Nah, kan awalnya saling beda-beda nih prodinya ya. Terus beda semester juga ya. Nah, waktu dihubungin dan dikasih tahu nanti kamu sama ini itu gimana awalnya?
2: Itu kita ketemu.
1: Oke, okay. Ya, terus
0: kita dikumpulkan dulu dalam satu tempat, kayak ada meeting gitu sama dosen, Bapak Ibu dosen. Terus kami itu dipasangkan kayak dilihat dari
2: jurusan juga.
0: Dari jurusan juga prosesnya itu kayak
2: D4 sama D3 ya,
3: persyaratannya.
0: Terus kemudian mungkin karena Bapak Ibu dosen melihat kami berdua itu punya kecocokan dalam lomba video ini ya, kayak udah punya pengalaman juga, jadi maka terpilihlah kami.
2: Terpasang.
1: Oke. Nah, setelah itu menjalin kerjasama seperti apa nih awalnya, terus berjalannya waktu kalian berdua ngelihat gimana cara nge-build up chemistry juga gitu supaya proyeknya lancar kayak gimana?
0: Jujur sebenarnya kami kayak ngalir aja gitu, mungkin karena energi kami cocok ya.
1: Oke. Jadi jalani saja begitu. Sempat ada canggung mungkin atau tantangan tersendiri juga karena kan tidak saling kenal nih.
2: Mungkin di awal pertemuan saya. Setelah chatan sudah.
1: Asik kan dia punya frekuensi yang sama mungkin ya. Oke, baik. Nah, untuk Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026 sebenarnya ini ada berapa kategori? Kalian kan ikut yang video konten ya.
2: Ada 4 kategori.
1: Ada 4, oke. Okay. Apa aja?
2: Itu ada lomba tulis karya ilmiah, jurnalistik, poster, sama video konten.
1: Kalian ngikut yang
2: video konten.
1: Video konten. Kemarin berapa sih yang ikut untuk video konten ini?
2: Ada 3 tim.
1: 3 tim dari Poltek.
2: Ada Poltek 3 tim.
1: Ada kalian berdua, terus ada teman-teman
2: dua tim lagi.
1: Oke. Tapi kalian yang jadi juara pertamanya.
0: Iya.
1: Tepuk tangan dong. Keren. Nah, gimana perasaan waktu akhirnya jadi juara pertama? Ekspektasi tidak sebenarnya?
0: expect nggak expect sebenarnya kah?
1: Kenapa tuh expect nggak expect?
0: Nggak expectnya itu karena ada 56 tim kak dari berbagai politeknik se-Indonesia.
1: Seluruh Indonesia tuh ada 56 tim. 56. Jadi ya, oke. Okay.
0: Jadi kami ngerasa kayak bisa nggak ya juara satu gitu? Mungkin di ekspektasi kami itu mungkin paling juara 3 atau juara 2 begitu.
2: Di tapi juara, ternyata juara di satu. Kategori lain ya, mungkin.
0: Atau kategori lain gitu.
1: Tapi
0: tapi ternyata juara.
1: Tapi ada percaya dirinya tersendiri tidak untuk konten yang kalian bikin?
0: Ada.
2: Percaya.
0: Percaya dirinya itu karena kami melihat dan merasa video kami itu beda dari yang lain.
1: Oh, karena
0: topik dan tema yang kami angkat itu beda.
2: Unik tersendiri ya, beda.
1: Nah, ceritain dong konsep kalian kayak gimana kemarin.
0: Jadi tema yang diangkat oleh OAF tahun ini itu lebih berhubung ke green accounting ya, kak, akuntansi hijau.
1: Okay.
0: Ya. Kebanyakan tim itu mereka membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan neraca begitu kak. Tapi company video kami itu kami membahas mengangkat tentang kopi. Judul kami itu kan jejak hijau di balik secangkir kopi. Itu juga masih ada hubungannya dengan neraca. Tapi secara garis besarnya itu kami lebih membahas spesifik ke kopi gitu, limbah. Terkait limbah kopi yang diolah kembali begitu.
1: Jadi yang berbeda begitu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, konsep video kalian kemarin itu gimana bentukannya?
0: Jadi konsep video kami itu lebih ke bersifat informatif ya, Kak. Reels informatif gitu.
1: Reels informatif. Ya. Oke.
0: Okay. Dengan durasi 2 menit sekian.
1: 2 menit. Proses pengerjaannya berapa lama nih kalian? Dari brainstorming sampai bikin konsep sampai tag video dan lain sebagainya berapa tuh?
0: Satu bulan lebih.
1: Satu bulan lebih. Ya. Ya, gimana tuh kalian manage waktu kan sambil kuliah kan kemarin? Ya. Mm-hmm.
0: Jadi dalam satu bulan ini, jujur kami
1: setiap
0: memang
1: hari ketemu berarti untuk atau
0: tidak
1: via online?
0: Tidak. Kami kayak memanfaatkan waktu-waktu kosong kayak misalnya hari ini kami tidak kuliah, kami pakai kuliah untuk tag video gitu.
1: Oke. Ya. Ini videonya kalian post ke media sosial atau gimana sih prosesnya?
0: Awalnya itu kami up dulu ke Google Drive, okay. Terus kami kirim filenya ke pihak penyelenggara, baru videonya itu mereka upload bersama semua serentak di TikTok.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya.
1: Berarti di TikTok ada video kalian ya? Ya. Nanti kita coba lihat dulu ya. Keren pasti ini. Oke. Okay. Nah, kalau bikin video kemarin juga proses kreatifnya kalian gimana nih? Cari inspirasinya, kemudian editing dan lain sebagainya supaya juga kan video harus menarik dong tentunya.
0: Iya. Untuk videonya sendiri itu awalnya kami kami cari-cari dulu topiknya dan inspirasinya itu dari jurnal ya kak. Kami baca-baca dulu.
2: Supaya
0: ya jurnalnya itu
2: juga.
0: Kami baca tentang yang berhubungan dengan kopi, bagaimana pemanfaatan limbah itu dikelola. Kemudian kami brainstorming, kami tentukan konsep, kami bikin judulnya itu agar tetap relevan dengan tema yang diangkat tahun ini yaitu green accounting kak.
1: Oke, dan akhirnya kalian buat satu bulan kemudian di post yang jadi apa namanya ya tantangan atau mungkin kendala-kendala selama bikin video ini tuh apa aja?
2: Mungkin di waktu sih.
1: Ya, waktu, oke. Okay. Kalau yang lain aman ya?
0: Aman.
1: Itu emang udah pro di bikin video?
0: Kalau dibilang pro belum
2: sampai. Masih belajar.
0: Kami masih belajar.
1: Tapi udah sering
0: tapi
1: berarti.
0: Udah sering ikut lomba.
1: Oke.
2: Ikut lomba juga.
1: Oke. Okay. Tapi kalau bikin video gitu bisa yang apa namanya istilahnya? Kalau bikin video gitu kan proses kreatif untuk menuangkan apa yang ada di kepala ke dalam apa yang masih imajinasi jadi bentuk sebuah video itu kan susah ya. Kalian gimana tuh?
0: Jadi itu tuh kami tentunya tuh ada diskusi dulu dengan dosen kami kan.
1: Oh ya.
0: Jadi sebelum kami membuat video tersebut kami tuh ada 2 kali presentasi terkait ide kami.
2: Untuk ide.
0: Ya.
3: Dikonfirmasi dulu.
0: Dikonfirmasikan dulu ke dosen. Jadi
2: terimanya
0: sebenarnya
2: itu diterima tidak.
0: Ya. Jadi sebenarnya itu awalnya kami punya dua judul kak. Judul yang pertama itu dari Ciara itu tentang neraca juga, tapi saya bilang kalau mau pakai judul yang neraca itu tuh kemungkinan menangnya itu kayaknya kurang karena saya yakin banyak yang pakai judul tersebut yang berkaitan dengan neraca. Karena tapi dosen kami itu kan bilangnya dua judul yang kami ajukan itu sama-sama bagus. Jadi keputusan untuk memilih judul itu dikembalikan ke kami.

0: Nah, oh, oke. Okay. Jadi kan perlu diskusi lagi.
1: Ya, diskusi lagi dan akhirnya kami pilih yang kopi.
0: Yang akhirnya jadi juara pertama ya. Asik. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya soal kompetisi kemarin juga, kalian sempat lihat video teman-teman yang lain yang mungkin menurut kalian juga kayaknya bagus juga, nggak ada dari mana gitu?
1: Ada sih kak. Kalau dari saya lihatnya itu dari Politeknik Negeri Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Itu mereka selain bagus juga mereka udah pernah menang juga di kompetisi ini berkali-kali.
0: Oh gitu. Ya. Kalau kalian?
1: Kalau kami itu terakhir kali menang di tahun 2024 itu. Menang video konten juga tapi terinformatif kalau tidak salah. Itu melalui timnya Kak Ririn Mone.
0: Oke, dan sekarang akhirnya kalian menang lagi dan kali ini yang terkreatif ya. Ya. Berarti kan ini kreatif ya. Ajarin saya untuk kreatif dong. Oke. Nah, biasa kalau bentukan video-video yang seperti ini ya, video konten, kalian tuh dikasih batasan tertentu enggak untuk dimuat dalam situ atau seperti apa? Bebas berekspresi, eksplorasi dan lain sebagainya atau gimana?
1: Untuk batasan dalam pembuatan konten video ini tentunya dari durasi waktu ya kak.
0: Oke. Batasnya berapa kemarin?
1: 5 batasnya menit. 5 menit. Minimalnya itu 2 menit.
0: Ya. Minimal 2, maksimal 5. Kalian pilih 2 minimal.
1: Kami pilih minimalnya itu 2 menit lebih.
2: 2 menit lebih.
0: Karena emang merasa sudah cukup atau gimana?
1: Kalau sebenarnya kami itu kan punya, sebelum kami pakai video yang fix itu ada video lagi sebelumnya. Itu durasinya tuh hampir 5 menit.
0: Oke, ya. Lalu?
1: Setelah kami lihat-lihat kembali kayak, ih ngantuk ya.
2: Kurang kreatif, kurang menarik.
0: Oke.
1: Terlalu panjang. Akhirnya kami berdiskusi lagi dengan dosen. Hampir, kami juga hampir mengganti judul lagi.
0: Itu pas udah kapan tuh?
1: Satu minggu sebelum biasa.
0: Karena?
1: Ya karena itu tadi, selain karena kayak bosan gitu sampai 5 menit juga pokoknya kayak kami merasa kurang menarik gitu. Akhirnya setelah kami berdiskusi lagi, akhirnya ujung-ujungnya tuh kembali lagi ke judul kopi tadi.
0: Biasa gitu ya, ujung-ujungnya kembali lagi. Tapi ini nih, aku juga penasaran. Kalau bikin video ya, setahu yang Isak tahu, itu kan biasanya ada dari misalnya nulis naskah dulu, script, storyboard, dan lain sebagainya. Kalau proses yang kalian lakukan gimana kemarin?
1: Kami juga sama sih kak, prosesnya itu. Pertama-tama kami itu ada presentasi dulu ke dosen, setelah itu kami revisi dulu judulnya, kemudian kami menyusun konsep atau ide, script, naskah begitu, kemudian kami presentasikan lagi ke dosen, setelah itu kami tag video, masuk ke proses tag video.
0: Oke, nah pas tag video itu gimana? Ada kendala teknis gak? Atau mungkin ada yang perlu diulang karena something dan lain sebagainya?
1: Itu ada sih, tapi tidak terlalu banyak.
0: Nah, karena kalian berdua udah juga sering bikin video ya.
1: Selain itu juga karena
2: karena tadi ada ulang konsep kan, jadi take ulang supaya video yang kedua ini lebih bagus lagi.
1: Lebih prepare, prepare itu lebih matang gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Scriptnya juga tidak terlalu yang berat, jadi kami kayak sekali take langsung jadi.
0: Langsung kalian berdua juga yang jadi yang ditalentkannya atau gimana?
1: Itu ada footage-footage-nya juga.
0: Mm-hmm.
1: Kami pakai dari kayak footage-footage yang berkaitan dengan green accounting atau akuntansi hijau begitu kan.
0: Oke, okay. Kopi-kopi itu juga ya.
1: Iya, kopi-kopi.
0: Oke, kalian sempat kemana aja kemarin untuk tag-nya?
1: Untuk tag itu kemarin kami di coffee shop ya kak.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu coffee shop di Kupang. Kami tag-nya di situ. Kemudian untuk ini dialog terakhir penutup itu kami tag-nya tuh di kampus, Kak.
0: Alright. Total 1 bulan ya kalian bikin ya?
1: 1 bulan.
0: Nah, kalau bicara juga soal video kan, karena sekarang era di mana video ini jadi market yang besar sebenarnya untuk anak muda, untuk siapa saja sih sebenarnya ya. Kalau kalian berdua, versi kalian, video supaya informatif tapi tidak membosankan itu gimana?
2: Dari storytelling.
0: Storytellingnya ya, gimana tuh?
2: Yang pastinya storytellingnya itu menarik,
0: datanya
2: itu valid, terus dibuat semenarik mungkin agar teman-teman yang dengar itu tertarik untuk mendengarkan.
0: Sampai selesai.
2: Tidak setengah-setengah.
0: Makanya kalian juga setelah bikin ditonton ya, memposisikan diri sebagai orang yang menonton. Baiklah. Nah teman berdua menarik nih, mereka berdua dari yang berbeda prodi disatukan tapi tetap bisa menjalani proses kreatif ini dengan luar biasa.

0: biasa sampai akhirnya keluar sebagai juara pertama nih untuk video konten terkreatif dalam OAF ya 2026. Kita masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Irfan dan juga Kiara, teman Perindo yang mau bertanya, teman-teman yang juga penasaran soal proses mereka berdua dalam lomba kali ini, boleh juga nih WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di YouTube kita RRI Kupang ada Kak Vanessa Adu juga di sana, boleh dong disapa.
1: Halo, Kak Vanessa.
0: Iya, dan teman-teman yang lain yang mau bergabung bisa di WhatsApp. Ini ada Kakak siapa nih nomor belakangnya 0021 0001, ini ada Kakak Sari, ada Kakak Widya juga, dan teman-teman yang lain nanti ya kita baca di segmen kedua. Teman Perindo yang mau bertanya baik ke Irfan maupun ke Kiara boleh langsung aja nanti WhatsApp atau di live YouTube-nya kita RRI Kupang, di mobile application kita RRI Digital juga boleh. Nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama dengan Irfan dan juga Kiara. Stay tune di Perindo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan kita masih bersama dengan Irfan dan juga Ciara di sini. Mereka berdua adalah juara pertama untuk video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Well, tadi kita udah ngomongin banyak soal proses kreatif kalian sampai akhirnya bisa menjadi juara pertama ya dari video konten terkreatif di Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Nah, setelah meraih juara pertama nih, ya kalian kan akhirnya juga ini kan tentu dari kerja keras. Apa nih yang mau jadi target kalian ke depannya?
1: Dari cara
0: silakan.
2: Mungkin target ke depannya bisa lebih berinovasi dan kreatif lagi, menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi, dan tentunya yang bisa menginspirasi banyak orang.
0: Asik. Kalau kamu?
1: Kedepannya mungkin lebih bisa menginspirasi lagi banyak orang untuk bergerak dalam dunia visual digital ya kak, terutama dalam industri video reels inspiratif ini.
0: Tapi kalian berdua aktif bikin konten juga biasa selain lomba gitu maksudnya?
1: Kalau saya tidak.
0: Oh gitu. Jadi kalau video ini hanya tunggu lomba aja gitu. Oke. Tapi kalau misalnya bikin video kan perlu kompetensi tuh. Kalian emang sering belajar juga atau
2: tutorial dari?
1: Ya, kalau saya memang lagi belajar ini editing juga dengan videografi untuk sementara sekarang ini kak. Jadi karena saya merasa masih belajar, jadi saya gunakan perlombaan ini itu jadi pengalaman gitu.
0: Ya. Oke, tapi kesehariannya bukan yang bikin video-video gitu.
1: Oh, jujur iya. Kalau dia dari OAF ini, saya kira saya itu diplot ke lomba poster kak, karena di situ yang saya ada pengalaman.
0: Oke, tapi menarik ya, luar biasa pengalaman pertama, tapi ya, luar biasa kalian berdua ya, keren-keren. Nah, ini kan akhirnya juga sudah jadi juara pertama. Ada nggak apa namanya ya, permintaan khusus atau target-target khusus juga yang diberikan sama kampus, karena kalian kan akhirnya juga berhasil menangin lomba tingkat nasional ini nih ke depannya. Ada gak yang diminta atau yang diinginkan kampus lagi untuk kalian ikuti atau untuk berpartisipasi di dalamnya atau terlibat di mana gitu?
1: Dari saya,
2: mungkin kalau ada kesempatan lagi mungkin bisa kami ikut lagi.
0: Oh, okay. Tapi tidak ada permintaan khusus ya?
1: Tidak ada.
0: Okay, baiklah. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang kalian juga luar biasa nih, akhirnya bisa terlibat dalam lomba ini menjadi juara pertama juga. Kalau kalian berdua menilai atau ya berpendapat, keterampilan apa sih yang sekarang ini harus dimiliki mahasiswa-mahasiswa dalam kreativitas gitu? Kompetensi-kompetensi seperti apa ya supaya bisa menjadi seperti kalian berdua yang kreatif gini?
1: Kalau dari saya mungkin basic editing ya kak, soalnya zaman sekarang itu semuanya serba digital. Jadi kayak misalnya lomba-lomba video begitu atau poster itu kita bisa ikut dan kita bisa mengembangkan juga skill-skill baru kita kak.
0: Dari kira gimana?
2: Mungkin karena saat ini semua itu serba digital kak, tugas juga kan banyak yang sering buat video presentasi tugas. Mungkin teman-teman belajar supaya skill-skill baru itu ada dan bisa membuat hasil karya yang terbaik.
0: Kalau kalian menilai juga sekarang kan penting banget untuk punya kemampuan dalam komunikasi visual ya. Seperti yang tadi kita sudah bilang, apa yang ada di kepala, di imajinasi itu biasanya banyak, tapi untuk tertuang dalam sebuah karya kan tidak mudah. Kalau kalian gimana nih supaya kita punya teman-teman mahasiswa yang ada di rumah, teman berdua yang lagi dengerin, ini bisa punya kemampuan komunikasi visual tersebut?
1: Kalau dari saya mungkin belajar basicnya dulu. Kayak misal kalau di video itu kita mungkin bisa belajar aplikasi seperti CapCut ya kak. Itu basic, menurut saya itu basic yang harus dipelajari kalau teman-teman itu punya niat berkarir atau berkarya di dunia video editing begitu kak, video reels informatif atau videografi dan semacamnya begitu.
0: Oke, yep. Nah, seperti yang tadi sudah kalian perlu sampaikan ya, sebenarnya ini kalau misalnya belajar basic pun sebenarnya mampu bisa dilakukan karena banyak banget ya, tools-tools yang diberikan sama teknologi sekarang. Kita mau apapun AI ada lagi sekarang, wah lebih mudah sebenarnya ya. Oke. Nah, setelah ini kan berarti targetnya kalau ada kesempatan ya ikut ya. Oke. Kalau tujuan ke depan kalian pengen seperti apa nih? Selesai kuliah dulu atau ada apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat atau dalam waktu-waktu ke depan?
2: Untuk saya sendiri selesai kuliah dulu.
0: Itu aja. Oke.
1: Kalau saya sendiri mungkin magang dulu ya kak, terus setelah itu skripsi, setelah skripsi baru selesai kuliah dulu dan lanjut ke jenjang berikutnya.
0: Oke, baiklah. Nah, terakhir nih, apa yang mau kalian sampaikan kepada teman Prodi yang lagi dengerin atau mungkin juga teman-teman dari Poltek yang lagi dengerin, generasi muda sekarang, supaya bisa berani berkarya, berinovasi serta juga mengharumkan nama kampus, nama daerah lewat kreativitas di dunia digital sebagai closing statement juga dalam diskusi kita hari ini.
2: Untuk teman-teman Politeknik Negeri Kupang dan seluruh generasi muda, pesan dari saya, jangan takut mencoba, jangan takut berinovasi dan berkarya. Ingat, keberlanjutan itu dimulai dari langkah kita hari ini.
1: Kalau dari saya, untuk mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, khususnya jurusan akuntansi, manfaatkan waktu kuliah kalian itu selama 8 semester atau 6 semester dengan sebaik mungkin. Jangan hanya fokus untuk kuliah saja dalam kelas, tapi manfaatkan juga waktu tersebut itu untuk mengembangkan diri, seperti aktif mengikuti seminar atau mengikuti perlombaan juga, karena selain kita menambah pengalaman, mungkin kita juga bisa membawa prestasi untuk kampus kita tercinta.
0: Asik. Oke, jadi jangan hanya duduk dan menanti, tapi bisa berinovasi, memberikan karya-karya terbaik. Karena dengan begitu kan kita melatih kreativitas kita seperti kalian berdua ya. Meskipun saya pikir tadi kalian berdua ini lah vlogger gitu atau yang suka bikin video-video, tapi ternyata pun baru belajar, tapi luar biasa hasil dari pengalaman belajarnya ya. Adakah pihak-pihak yang ingin kalian ucapkan terima kasih yang membantu kalian dalam proses kreatif ini sampai akhirnya selesai dengan hasil yang luar biasa?
2: Mau ucapkan terima kasih untuk Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi dan dosen-dosen yang telah mempercayakan kami berdua untuk mengikuti lomba ini. Pokoknya semua yang terlibat, terima kasih banyak. Untuk teman-teman semua yang ada di belakang layar, terima kasih banyak.
1: Kalau saya juga sama, tentunya terima kasih kepada Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, Bapak Ibu dosen pembimbing, ketua jurusan, sekretaris jurusan, terus teman-teman seperjuangan kami juga yang mengikuti lomba OAF ini bersama kami. Mungkin kalian belum sempat menang, tapi kalian juga tetap menginspirasi yang lain.
0: Itu asik. Ya, thank you banget ya Irfan dan juga Kiara, semoga sukses perkuliahannya, bisa cepat selesai dan ada banyak karya-karya lain yang bisa menginspirasi teman Perdua. Salam buat teman-teman, buat keluarga, buat Bapak Ibu dosen juga. Terima kasih malam hari ini kalian sudah berbagi dan mengajarkan ke kita bahwa tidak apa-apa mencoba dan belajar, karena bisa jadi dari situ kita jadi tahu sampai mana kreativitas dan kemampuan kita dan bisa di-build up, dibangun untuk lebih baik lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan teman Perdua, nantikan cerita dan pengalaman seru dari teman-teman muda kreatif lainnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Thank you sekali lagi untuk Irfan dan juga Ciara, juara pertama kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Dan mereka berdua ini adalah mahasiswa keren berprestasi dari Politeknik Negeri Kupang. Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat malam dan sampai jumpa. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alama.
2: Samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Alright, ketemu lagi sama kita berdua, namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Ede.
0: Yes.
1: Di malam apa ini, Ede? Malam Kamis ya?
0: Malam bantu aku
1: untuk dengarkan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya, Ede.
0: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
0: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
0: Salah.
1: Sebagai kekasih yang tahu. Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini. Boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh
0: kan?
1: Iya benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik,
0: Bang. Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
0: Ada yang baru nih. Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana? Sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Okay. Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
1: Jadi lagu ini, wah gokil.
2: Akhirnya ini rilis beneran.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya, benar ya.
0: Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri, terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus, ceritanya.
0: Ceritanya gitu. Masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok. Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku

0: ngikut kompetisi. Hmm? Udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
0: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
0: Okay. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
0: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
2: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
0: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
0: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki. Namanya Kiki.
0: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Kiki.
0: Sahru ada. Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
0: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
0: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar.
2: Asik. Tongkrongannya asik, Bro.
1: Tongkrongannya asik dong berarti dong.
0: Asik, wah, asik banget sih.
2: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
0: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
2: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen ya, nanti kita sapa ya.
0: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
0: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini. Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng. Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah. Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: saja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi nggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Okay.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Ya. Okay. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan. Udah UFO nabi gitu habis itu kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Gak apa-apa, lu tanya gitu. Agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal, bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dong.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya, kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar.
2: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita, malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temen ya?
1: Iya bener.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya?
1: Iya. Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Itu gak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih, apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget.
1: Iya kan? Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar.
0: Benar.
2: Punya treat. Khusus.
1: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Bener.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Jauh nyebar gitu kan.
2: Ya kan? Benar.
0: Ya kan? Iya. Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya tau. Kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lu itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik dimana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya, kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya,
2: iya. Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan bener. Hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih ya. Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget,
1: iya.
0: Kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Tuh. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan. Seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh. Oh dari Aceh ya.
2: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan.
1: Iya.
2: Itu sakit banget sih bang.
0: Iya sih.
2: Benar-benar. Kayak nelpon ibu tuh. Kayak nggak perlu ngomong tuh,
1: udah tahu.
2: Air mata semua. Langsung,
1: udah langsung ini,
2: langsung, mak, tes.
1: Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Tes, aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini, aku merantau dan menghabiskan waktu di sini sebenarnya untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan, tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan.
2: Benar banget.
0: Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Iya. Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: gitu. Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini nggak pernah nih. Tapi ini keresahan gua doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya benar.
0: Tapi emang benar.
2: Solusi lah.
0: Iya. Tapi emang menurut gua emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan yang menentukan.
1: Luar biasa.
0: Anyways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini? Cik?
0: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Yeah. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow. Ya.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reeves.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Right.
0: Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Dan aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh ya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah.
0: Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget pasti.
2: Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
2: We love you
1: Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Jo ya?
1: Dian Pejo.
0: Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan. Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Iya. Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Lo ada rasa takutnya gitu gak
2: ada,
0: awal-awal?
2: Pasti ada.
0: Pasti ada, karena ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak. Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu. Sama Bang Agung. Jadi takut juga teman-teman gak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu. Bener. Salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Yeah, karena bener. dari awal lagu ini tuh yang bikin, ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: yang ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih. Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah, ya.
2: Kalau lirik favorit dan tersirat

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke,
2: okay, sama okay. Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
1: okay,
2: yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
0: Oke.
2: Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
1: Deep.
0: Pesan di akhir lagu itu berarti ya part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
2: Itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar, udah.
2: Rocks, udah.
1: Gak pulang dah.
0: Abis subuh,
1: azan subuh berbubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Sholat rakaat berapa nih paling dalam? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Bener. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Taaaaaa
0: nih kira ya.
1: Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu pick me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu pick me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
0: Oke deh. Gokil. Lop
1: sekebon. Lop sekebon.
0: Yeah. Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
2: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
2: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
1: betul.
2: Itu sih yang Alhamdulillah.
1: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
0: bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa. Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
2: Masya Allah.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Ya.
0: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Wede, menarik nih.
0: Mau sama siapa cuy? Wishlist collab sama siapa gak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
0: okay.
2: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude? Wah gokil.
0: Sedap sih.
2: Kak Raim Laude tuh kayak,
1: banget.
2: Masya Allah Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
1: Iya benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
1: Iya
2: humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu, dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
0: Ada
2: toko kaset vinyl gitu.
1: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
1: Iya.
2: Di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
1: Iya, benar-benar.
2: Jazz,
1: benar.
2: Inilah.
1: Emang toko barang antik situ ya?
2: Iya.
1: Benar-benar.
2: Toko barang antik.
1: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Rahim Laude.
0: Benar-benar
1: luar biasa. Kalau pesulap ada yang
0: mau pesulap?
1: Emang kenapa dia enggak boleh?
0: Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kenris collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
0: Jo Sandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angka tuh Jo Sandi. Sulap angka. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5,000 nih, ada...
2: Aduh. Wow.
1: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
1: Nanti
0: lah ya.
1: Nanti ya.
2: Secepatnya doanya.
1: Oh nih, ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin Semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
2: Oh, masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
2: Bukan. Gagal juga sih bangnya.
1: Ya bener. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Bener.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya, nih. Indra Lesmana, wah gokil. Oke, bawa lagi.
0: Udah mentok.
1: Oh, udah mentok. Oke.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya, teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo, eh.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi. Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Ya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget tuh.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV,
2: Mak.
0: Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya masih.
0: Yes, yoho. Buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Yeah. Sukses ya.
2: Terima kasih.
1: Sukses.
2: Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Ayo, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye.
3: Music Live Chat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemani sama Isak Octavian, teman Prode 2. Dan sekarang di cerita penutup hari, sebenarnya nanti kita bakalan ngobrol seru barengan salah satu teman Isak, teman Prode 2. Dan kita bakalan ngobrol soal yang lagi rame di media sosial berkenaan dengan child grooming ya. Seperti apa child grooming ini, dan mungkin kamu juga ngerasa pengen tahu lebih dalam soal ini, kamu boleh pantau ya. Nanti kita seru-seruan bersama dengan salah satu narasumber kita malam hari ini, seperti teman Prode yang jauh-jauh in di Prode FM Kupang. Next kita dengerin dulu dari koleksi Jaraisa dengan Bila.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: ditemenin Isa Octavia di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Hari ini bakal ngomong soal child grooming. Ada yang bilang, gimana sih supaya kita bisa tahu itu child grooming atau mungkin itu cuma sekedar perhatian, cuma sekedar ya biasalah orang mau memperhatikan orang yang dia sayang, ya why not gitu teman berdua. Tapi ternyata ada banyak fenomena yang kalau misalnya kita gak tahu boundaries-nya bisa masuk ke ranah yang disebut dengan child grooming. Karena ternyata cinta itu seringkali juga dimanipulasi, perhatian atau manipulasi. Kita coba kulik bersama. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan ngobrol bersama dengan kakak Cynthia Daniel. Gimana kabarnya kakak Cynthia?
1: Halo Kak Ishak, selamat malam. Baik, apa kabar juga Kak Ishak?
0: Mantap. Nah hari ini bersama Cynthia kita bakal ngobrol soal child grooming. Child grooming ya, dengan topik kita hari ini manipulasi atau perhatian. Karena ya kalau perhatian aja kan gak salah ya, tapi kalau udah child grooming baru salah nih. Tapi mungkin kita perlu tahu lebih dulu soal child grooming. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan child grooming? Seperti apa tindakan-tindakan mungkin baru disebut child grooming itu yang kayak gimana sih? Ya silakan.
1: Okay, Kak Ishak. Child grooming itu proses ketika seorang dewasa yang membangun hubungan dengan anak yang remaja, terus untuk mendapatkan kepercayaan lalu memanipulasi dengan tujuan seksual atau eksploitasi.
0: Okay.
1: Karena kenapa itu penting untuk ketong semua tahu, karena grooming itu sering tidak terlihat berbahaya di awal, tapi itu
0: seperti di awal
1: ya, awal-awal kan, tuh kayak manis ujung-ujungnya itu menyakitkan,
0: manipulasi.
1: Karena pelaku itu sering menyerangnya tuh membangun kedekatan terlebih dahulu. Terus semakin dekat, semakin
0: nanti udah nyaman, timbul kepercayaan ya, baru nyaman, dimanfaatkan.
1: Ya sudah baru dimanfaatkan.
0: Oke, okay. Jadi grooming itu seringkali tidak terlihat berbahaya di awal ya.
1: Yep.
0: Terlihatnya ya karena oh kita senang, iya ada yang perhatian, apalagi kayak anak-anak yang mungkin apalagi kurang perhatian gitu ya.
1: Iya. Okay. Anak-anak remaja zaman sekarang kan banyak membutuhkan perhatian mungkin kayak.
0: Kenapa sih seringkali orang yang melakukan child grooming itu memulainya dengan terlihat baik, perhatian, bahkan juga biasanya berperilaku seperti kakak, sosok yang dewasa gitu yang memperhatikan?
1: Iya, karena menurut dong tuh itu perhatian kayak sebagai kakak, mentor atau support sistemnya dong itu sebagai dukung strategi supaya lebih cepat untuk mendekati dengan anak-anak yang kayak lagi ya butuh perhatian, yang sedang sakit hati ataupun kesepian begitu.
0: Nah ini kan sering banget juga child grooming ini orang melakukannya melalui media sosial ya. Ya, jadi mereka kayak cari-cari remaja-remaja baru dewasa atau ABG-ABG gitu ya. Tanda-tanda awal apa aja nih yang bisa jadi alarm bagi kita bahwa kayaknya ini orang bakalan child grooming nih, bakalan red flag nih. Apalagi kita baru ketemu sama orang baru di medsos. Sebenarnya kan kalau cuman ngobrol biasa kan gak ada salahnya. Tapi tanda-tanda apa aja nih yang boleh jadi alarm untuk kita?
1: Mungkin beberapa tanda awal itu contoh-contoh sederhana saya yang biasa ditemukan ya, ditemukan di hubungan dari anak-anak muda itu, yaitu dong tuh lebih cepat untuk dekat, terus posesif. Terus sering minta chat pindah-pindah ini platform ya privasi seperti dari DM terus IG, maksudnya DM IG terus ke WA begitu. Terus mulai tanya-tanya hal-hal pribadi seperti alamat sekolah, foto pribadi share, kayak pakai pap begitu tuh. Pap dong, ya kan biasa anak-anak muda seperti itu ya.
0: Pap tuh kayak merasa dimilikin gitu.
1: Iya, betul sekali. Terus apa lagi? Memberikan hadiah, kayak memberikan gift-gift terbaik dong. Kayak ulang tahun atau sedih yang ayo ketong untuk menghibur lu begini, ketong pimana begitu supaya lebih merasa aman toh. Karena di dekat sama-sama begitu.
0: Oke, kurang lebih jadi biasanya dengan pemberian-pemberian gift dan juga perhatian ya.
1: Iya, perhatian.
0: Kapan sih itu jadi berbahaya itu kalau misalnya intensitasnya udah banyak atau gimana?
1: Iya, yang
0: terlalu sering chat gitu ya.
1: Sering chat begitu.
0: Itu sudah
1: tidak wajar lagi.
0: Kalau misalnya berkenan dengan sekarang child groom ini juga kan biasanya mereka tuh kayak punya senjata begitu. Awal-awalnya minta perhatian, nanti lama-lama mereka jadi kayak punya sesuatu yang kalau lu gak kasih lagi beta bisa sebarin misalnya rahasia atau gitu-gitu. Itu kayak gimana?
1: Itu tuh berarti susah wajar loh toh Kaisa.
0: Karena
1: su minta ya rahasia, jam bilang orang tua nanti begini-begini, atau bilang cuman saya mengerti beta. Itu tuh alasan-alasan klasik yang memisahkan korban dari setiap dia punya orang-orang terdekat. Hubungan-hubungan begitu tuh yang hubungan sonde sehat, dan itu salah satu ciri.
0: Kenapa sih korban seringkali tidak sadar kalau sebenarnya dia ini sedang dimanipulasi, bukan cuman perhatian biasa nih?
1: Iya, karena dimulainya itu dari perhatian, lalu curhat, terus kasih hadiah yang tadi. Terus
0: jadi kayak dia enggak sadar ya?
1: Iya, dia sudah sadar karena ini
0: kakak
1: bayel ya, dia pun mengerti sweet, beta, paling mengerti beta di dunia dia paling mengerti
0: Oke, strateginya itu jadi seringkali mereka ngerasa mendapatkan perhatian yang tidak dapat
1: di perhatian, disayang, jadi sehingga depung korban tuh sampai merasa kehilangan, takut disalahkan, jadi
0: apapun akan dilakukan ya. Oke. Nah, berkenaan dengan grooming ini, apakah child grooming ini biasanya terjadi secara online atau juga punya kemungkinan terjadi di lingkungan sekolah mungkin, komunitas atau bahkan juga tempat ibadah di sana?
1: Tidak menutup kemungkinan kalau child grooming ini bukan hanya di online saja, tapi di sekolah, komunitas, tempat-tempat kursus, bahkan di lingkungan keagamaan. Iya. Cuman online itu hanya mempermudah akses, tapi untuk offline itu sangat mungkin terjadi.
0: Berarti sebenarnya orang tua harus waspada terhadap anak ini dalam segala hal ya, nggak cuma online aja tapi offline juga.
1: Iya, orang tua harus lebih waspada, lebih harus
0: perhatian.
1: Iya, perhatian.
0: Karena kadang-kadang kalau misalnya kita orang tua udah kasih perhatian yang cukup, kan anak-anak sudah tidak cari perhatian dari luar.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau dari sisi hukum Indonesia sendiri nih, Katia, apakah tindakan grooming ini bisa diproses ya? Meskipun mungkin belum terjadi kekerasan secara fisik nih, baru manipulasi-manipulasi tertentu aja nih.
1: Bisa. Kan nanti akan mengarah ke arah sana. Jadi tindakan yang mengarahkan terhadap eksploitasi seksual anak, termasuk bujuk rayu dan manipulasi secara online, itu bisa diproses secara hukum. Itu bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang terbaru, dan juga Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
0: Jadi kadang-kadang kan orang juga jadi takut lapor karena dia bingung nih, aduh kan belum ketemu dan belum kekerasan secara fisik nih, apakah boleh? Atau nanti buktinya seperti apa kalau tidak ada visum dan lain sebagainya?
1: Kan dari secara online, secara elektronik, transaksi elektronik dengan WA saja itu bisa.
0: Screenshot itu bisa jadi bukti ya?
1: Itu menjadi bukti.
0: Jadi sebenarnya sudah bisa, sudah secara hukum pun sudah dijamin ya keamanan.
1: Sudah dijamin keamanan
0: untuk anak-anak ya. Nah, kalau misalnya ada anak remaja atau mungkin anak-anak yang tidak nyaman tapi belum yakin ini grooming atau bukan, ini langkah aman apa nih yang bisa dia lakukan?
1: Kalau langkah amannya tuh lebih harus was-was di awal seperti jangan kirim foto atau data-data pribadi ke pasangan begitu, terus blokir akun yang mungkin merasa itu tuh mengarah ke child grooming begitu. Atau bisa juga untuk ceritakan di orang tua, guru BK, atau orang-orang dewasa yang terpercaya seperti kakak atau kakak-kakak yang di gereja atau pemuda begitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya bukan berarti kita akhirnya tidak bisa bercerita atau berbagi dengan siapapun ya, tapi harus lebih memperhatikan orang-orang ini kredibel atau tidak gitu ya. Harus memperhatikan. Nah, kemudian ini bagaimana nih peran teman sebaya mungkin ya untuk saling menjaga dan membantu supaya teman-teman yang mungkin berpotensi atau mungkin ada terjebak dalam hubungan seperti ini nih bisa punya keberanian untuk melapor atau untuk terlepas dari hubungan-hubungan seperti ini.
1: Teman sebaya itu sebenarnya sangat penting. Dia tuh harusnya ada di garda paling terdepan ya. Jangan sebagai candaan nanti bilangnya
0: sugar daddy.
1: Terus menyalahkan korban, menganggap remeh, curhat teman. Padahal kan itu lebih baik ketong harus mengingatkan dia. Kalau ini nih sebenarnya ini sound baik lah ya begitu. Jadi mendingan ketong dengar teman pun curhat, terus bantu dong untuk cari bantuan begitu. Kayak curhat di orang-orang dewasa mungkin dong kan lebih paham, jadi dong bisa bantu langkah-langkah selanjutnya itu seperti apa.
0: Oke, nah teman-teman dua, masih kita ngobrol bersama dengan Kakak Cynthia ya tentang child grooming ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi pastikan teman-teman dua enjoy dan tune in terus ya. Masih kita akan membahas seputaran child grooming di Pro 2 FM Kupang. Teman-teman

0: Welcome to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong, yang nggak pakai seragam, buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu Judika, featuring Andi Rianto dengan Tenang. Ya, supaya kita bisa hidup dengan tenang, teman berdua, penting untuk jangan sampai tertipu dengan kelabui. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya fenomena kepalsuan dan manipulasi di media sosial, termasuk dari orang-orang yang mungkin tampaknya mengasihi kamu gitu, teman Pro 2 ya. Masih bersama dengan Cynthia Daniel di sini ya, kita masih ngobrol soal child grooming nih. Kak Cynthia, saya mau tanya juga nih, bagaimana sih langkah-langkahnya supaya anak-anak remaja atau anak-anak muda nih jangan sampai terjerumus dalam yang namanya child grooming?
1: Langkah-langkah agar anak-anak muda pada zaman sekarang tidak terjebak dalam child grooming itu, mungkin saya akan memberikan beberapa. Yang pertama, jangan mudah percaya pada orang asing di dunia online. Yang kedua, jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat, nama lengkap, nama sekolah, nomor telepon, ataupun foto pribadi dan beberapa kegiatan keseharian dari teman-teman semua. Terus yang berikutnya, waspada pada tanda-tanda grooming, yaitu seperti yang tadi yang telah ketumbah sama-sama di awal, yaitu memberikan hadiah, perhatian yang berlebihan, rasa aman, itu teman-teman harus tahu soal itu. Tuh mungkin ada tanda-tanda, apalagi orang asing yang tidak kita kenal, dan kenalnya itu dari media sosial. Yang berikutnya, jangan takut untuk menolak pemblokiran, langsung saja memblokir kalau orang-orang yang punya tanda-tanda seperti yang tadi. Terus ceritakan kepada orang-orang dewasa yang teman-teman percaya, supaya mereka bisa membantu teman-teman untuk keluar dalam situasi ini, yaitu child grooming tersebut.
0: Iya, kalau misalnya untuk orang tua ini pesan-pesannya apa nih, supaya anak-anaknya jangan sampai ini loh masuk ke dalam child grooming? Kan tentu segala sesuatu kan dimulai dari keluarga dan dari rumah nih, Katia, gimana?
1: Untuk orang tua, orang tua bisa membangun komunikasi yang baik, terbuka dengan anak-anak, menganggap anak-anak itu bisa menjadi teman, biar anak-anak itu tidak merasa takut kalau mereka curhat kepada orang tuanya. Jadi apapun mereka bisa curhat, apa yang terjadi bisa curhat, sehingga mereka tidak mencari orang lain untuk curhat, sehingga mereka tidak masuk dalam child grooming ini. Terus kita juga bisa ajarkan tentang batasan tubuh sejak dini, biar mereka mengenal lebih awal dan tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja, Kak Isak.
0: Nah, yang penting juga nih, Katia, bagaimana kalau misalnya kita terlanjur terjebak dalam child grooming ini, apa yang bisa dilakukan? Mungkin prosedur untuk melapor atau cara speed jangan berlarut-larut dalam child grooming ini?
1: Kalau sudah terlanjur terjadi dan ingin mau melaporkan, kita bisa langsung pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan dengan membawa bukti chat yang ada. Kan mereka menghubunginya tuh dari chat, jadi kita bisa screenshot, terus bisa menjadi salah satu bukti. Terus itu yang paling dekat dengan kita. Terus kita juga bisa melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Kementerian PPPA, itu Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu saja.
0: Oke, jadi meskipun belum ada kekerasan fisik yang diterima, bukti chat sudah cukup kuat untuk memberikan laporan ya.
1: Iya.
0: Nah, kita sudah sampai di hampir penghujung dari kebersamaan di cerita penutup hari tentang child grooming, bisa membedakan antara manipulasi dan juga perhatian. Katanya apa nih yang mau disampaikan? Pesannya untuk teman-teman berdua yang sementara mendengarkan kita berkenaan dengan topik kita malam hari ini, sekaligus closing statement ya, child grooming, manipulasi atau perhatian.
1: Oke, pesan untuk teman-teman remaja yang saat ini yang ada, terkhususnya teman-teman yang mungkin ada di Kota Kupang, bersosialisasi itu penting. Kenal orang baru itu juga seru, tapi kita boleh ramah tanpa harus membuka semua akses dalam hidup kita kepada orang lain. Kita juga boleh dekat tanpa harus mengirim hal-hal pribadi. Kita juga boleh percaya kepada orang lain, tapi semuanya itu ada batasannya. Kalau seseorang marah karena kamu pasang batas, itu tandanya mereka memang perlu batasan untuk hubungan. Karena itu menjadi salah satu dari child grooming tersebut.
0: Oke, jadi kalau misalnya kita kasih batasan, it's okay ya?
1: Ya,
0: dan kalau mereka marah karena, kok kamu gak mau kasih, gak mau ini?
1: Iya, itu berarti tanda-tandanya, oh berarti lu child grooming.
0: Kamu sedang diarahkan
1: ya? Iya, diarahkan ke arah begitu.
0: Oke, ah luar biasa sekali nih ya. Srip, masih banyak yang perlu kita tanyakan ya soal ini, tapi sayang banget kita udah sampai di pukul 11. Dan kita harus mengakhiri kebersamaan seluruh jaga malam di cerita penutup hari kali ini. Teman Pradua, kita belajar child grooming ya. Ini bukan soal takut berteman seperti yang disampaikan oleh Kasidia tadi, tapi bukan juga tentang curiga, tapi ini soal batas ya, soal boundaries. Terima kasih Kasidia udah berbagi ya.
1: Iya, terima kasih Kak Isa.
0: Kita ketemu lagi boleh ya nanti di cerita-cerita lainnya di episode-episode
1: cerita-cerita
0: berikut.
1: Malam lainnya.
0: Asik.
1: Tidak galau.
0: Enggak pasti galau nih. Oke, teman Pradua, ingat ya, perhatian yang sehat tidak meminta rahasia, tidak memaksa, dan tidak membuat kita takut. Kalau kamu atau temanmu merasa tidak aman, jangan simpang sendiri. Cerita ke orang-orang yang kamu percaya, orang tua misalnya, atau kakak-kakak komunitas yang benar-benar terpercaya ya. Kita boleh ramah, boleh percaya, tapi harus sadar dan waspada. Menjaga diri bukan berlebihan ya, ini bentuk sayang pada masa depan kita sendiri. Isak pamit dari cerita penutup hari. Tetap jadi generasi yang cerdas, berani, dan saling melindungi. Sampai jumpa di obrolan berikutnya hanya di Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Thank you Kak Cynthia.
1: Thank you Kak Isak.
0: Sehat-sehat ya, bye-bye.
1: Sehat-sehat juga Kak Isak, bye-bye. Amin.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu.
2: Yuk, kamu mungkin pernah menerima pesan, email, dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di

Teman berdua, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Era digital membuat kita sering menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Kita pun menjadi dekat dengan ancaman kejahatan cyber. Itulah kenapa cyber security menjadi hal wajib untuk kita perhatikan. Berikut ini tips agar kamu tetap aman dalam aktivitas ketika berselancar di dunia maya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama panggilan kamu. Selalu mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarang klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Ini bisa jadi upaya phishing untuk mencuri data pribadi kamu. Berikutnya, gunakan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, walaupun kata sandi kamu bocor, akun kamu akan tetap lebih aman karena ada lapisan keamanan tambahan. Terakhir, buat cadangan data kamu secara rutin. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik itu di drive eksternal ataupun layanan cold. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia maya. Jaga keamanan cyber kamu ketika berselancar di dunia maya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 selesai sudah tugas Isak menemani kamu. Waktunya Isak temani dengan rangkaian Jazz Music Pro 2 sampai nanti tuntas di pukul 12 malam hari ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah memantau Pro 2 FM hari ini. Semoga aktivitas perjalanan kamu sepanjang malam ini berjalan dengan baik, dengan menyenangkan, dan ya, yeah, selamat malam. Selamat menikmati istirahat kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: That means so much more.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Perindo sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Rabu 26 Agustus 2026, Ishak yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok. Kamis 27 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter

Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, kita berada dalam Minggu Biasa ke-21. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas setiap berkat dan rahmat yang selalu Engkau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami akan mengawali segala kegiatan dan aktivitas dengan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan budi kami, agar kami mampu mendengar, mengamalkan, dan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala milik. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, persiapkan diri menyambut hari kedatangan Tuhan. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, orang-orang yang mengasihi Allah disebut sebagai hamba yang setia, sedangkan orang yang fokus pada diri sendiri disebut sebagai hamba yang jahat. Sebagai anak-anak Allah, kita tentunya ingin menjadi hamba yang baik dan mau menjadi masyarakat yang berdiam di kota Allah nantinya. Karena itu, kita semestinya berjaga-jaga dan bersiap sedia mulai dari sekarang. Siap sedia berarti bertanggung jawab terhadap Allah yang tampak dalam pelaksanaan tugas masing-masing sampai pada hari kedatangannya. Sedangkan maksud dari berjaga-jaga artinya supaya kita tidak kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Pelita iman harus terus menyala untuk mengusir kegelapan agar bebas dari cobaan yang datang silih berganti. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, Penginjil Matius dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan dengan istimewa, tetapi sekaligus menegaskan soal pilihan kita dalam mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Dua karakter hamba dihadirkan oleh Yesus dalam perumpamaan untuk mengarahkan pilihan para rasul dan juga kita saat ini dalam mempersiapkan kedatangan hari Tuhan. Persiapan akan kedatangan hari Tuhan itu bukanlah soal hitungan hari,
bulan, atau tahun, atau memastikan dengan hitungan matematis. Persiapan kita adalah sebuah proses seumur hidup. Menjalani apa yang telah diajarkan Yesus adalah cara kita mempersiapkan diri sepanjang hidup kita. Tindakan atau perbuatan baik kita bukan untuk mendatangkan pujian atau memberi kesan yang baik kepada orang lain atau bahkan kepada Tuhan. Tugas kita dalam menanti kedatangan Tuhan adalah sadari bahwa kita adalah hamba Tuhan, dan setiap tugas dalam hidup, pekerjaan, keluarga, pelayanan gereja adalah amanah yang harus kita jalankan dengan setia dan bijaksana. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam menanti kedatangan Tuhan, yakni yang pertama, menyiapkan hati. Peliharalah hati yang tulus, rendah hati, dan tidak mencari popularitas atau keuntungan pribadi dalam pelayanan. 2. Menyiapkan waktu untuk Tuhan. Alokasikan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan merenungkan kehendak Tuhan agar kita selalu terhubung dengannya dan siap menyambut kedatangannya. 3. Peduli sesama. Gunakan waktu dan anugerah Tuhan untuk melayani dan menjaga sesama. Berbagi kasih dan kebaikan, serta membantu mereka yang membutuhkan. 4. Waspada terhadap kelalaian. Sadari bahwa kesibukan yang berlebihan atau perilaku egois dapat membuat kita lalai dalam tugas-tugas rohani kita. Dengan selalu berjaga-jaga dan setia menjalankan tugas sebagai hamba yang bijaksana, kita dapat menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita dan menerima berkat serta anugerah-Nya yang berkelimpahan. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, kami telah mendengarkan sabdamu. Kami mohon, tolonglah kami untuk selalu berjaga-jaga dan tidak menunda pertobatan. Bantulah kami agar tetap setia dalam menjalankan tugas pelayanan kepada sesama serta mengasihimu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga saat engkau datang menjemput, kami selalu siap dan sedia mengikuti. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik.

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat.

menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan, sehingga

0: Selamat pagi kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Kamis 27 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari BNPB yang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Mengingat 6 provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena memiliki ancaman karhutla yang membutuhkan penanganan intensif. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB menyesuaikan strategi penanganan di setiap daerah berdasarkan tingkat ancaman, kondisi lapangan, akses menuju lokasi, hingga perkembangan cuaca. BNPB mengatakan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi perkembangan titik panas atau hotspot. Pemantauan itu dilakukan melalui operasi darat maupun udara guna mempercepat respons ketika ditemukan potensi kebakaran. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Timnas Voli Putri Indonesia menutup grup B dengan kemenangan 3-0. Indonesia memang menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium Rabu 26 Agustus 2026. Indonesia tampil dominan dan menang 25-18, 25-17, 25-21. Kemenangan kedua memastikan Garuda Pertiwi lolos perempat final secara langsung. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari Real Madrid mengalahkan Real Sociedad dalam lanjutan La Liga 2026-2027. Los Blancos menang 3-1 dengan 3 golnya diborong Kylian Mbappe. Bermain di Bernabeu Madrid Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Madrid menekan sejak awal. Trio Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham merepotkan barisan pertahanan Sociedad. Tim tamu cuma sesekali mengancam lewat Mikel Oyarzabal, terus menekan Madrid akhirnya bisa mencegah atau memecah kebuntuan di menit ke-40. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Spada. Untuk kamu bisa mengakses informasi selengkapnya melalui rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Barengan sama Aji, teman Pro 2 di sepeda kali ini. Dan Aji bakal informasiin perakhiran cuaca. Hari ini teman Pro 2, Kamis 27 Agustus 2026. Kita akan mulai dari pagi hari ini menuju siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 diperkirakan akan cerah, teman Pro 2, dengan suhu berkisar 26 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius, teman Pro 2. Kelembapan udara 54%, ini meningkat ke 55% di pukul 14. Kemudian dari siang hari menuju sore harinya, teman Pro 2, pukul 14 sampai dengan pukul 17, ini juga masih tetap cerah, teman Pro 2. Kalau tadi 31 derajat Celcius, ini menurun ke 26 derajat Celcius di pukul 17, teman Pro 2, maksud Aji. Dan kelembapan udara ini meningkat jadi 70%, teman-teman Pro 2. Dari sore hari kita menuju ke malam hari di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan juga akan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, menurun ke 24 derajat Celcius di pukul 23, dan kelembapan udara 78 hingga 81%, teman Pro 2. Jadi hari ini buat kamu semangat saja ya, kerjanya, kuliahnya, sekolahnya, teman Pro 2, dan semoga

Magic Leap ini Ubay, Cheng Si, Sui Sei, dan juga James Si, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Nah, teman Pro 2, buat kamu ya kan, para penggemar Real Madrid nih, kayaknya pagi hari ini tuh tidur lanjut dengan senyuman ya. Kayaknya nanti pas bangun juga pasti dengan senyuman gitu, teman Pro 2. Tapi jangan lupa, kalau misalnya kamu pagi hari ini harus bekerja gitu kan, jangan sampai telat bangun, teman Pro 2 ya kan. By the way, teman Pro 2, tadi tuh pertandingan yang seru sekali ya, teman Pro 2. Kylian Mbappe mencetak hat-trick nih, teman Pro 2. Terus di apa selebrasinya juga dia lari sambil nunjukin angka 3 gitu, teman Pro 2, pakai jari ya. Itu juga keren banget ya. Sebagai fansnya Mbappe, ikut senang dong pasti. Kalau kamu gimana, teman Pro 2? Apakah klub kamu juga melangkah lebih maju lagi, teman Pro 2 ya kan? Dalam La Liga kali ini, teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song kita punya Everything You Are by Hindia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: I said real too. I ain't gonna stop. I see the. I ain't gonna stop. I mean.

0: Nation.
1: Out to the top out, out to the top out, out to the top out.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

Reverb by Eminem featuring sama Ed Sheeran, teman pro dua lagu yang baru aja kamu dengarkan. Tentunya masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Teman pro dua, buat kamu yang sudah mulai bergegas nih, hati-hati di jalan teman pro dua. Terus buat kamu juga yang mungkin baru aja siap teman pro dua, don't be late ya teman pro dua, jangan sampai terlambat ya. Pastikan datang ke tempat aktivitas kamu tepat waktu teman pro dua. But kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kamu terlambat teman pro dua, it's okay. Hurry up tapi selalu hati-hati gitu teman pro dua. Alright, lagu berikutnya ini Aji mau puterin koleksi dari Hilman Darmawan, teman pro dua, featuring sama Haira dengan Nuansa Romansa.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia.

0: Precious Dale, the album.
1: Hoi CBB, teman bro 2 dari Pitbull featuring sama Faruko. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan kali ini teman bro 2 aja punya kabar dari pemerintah yang akan terus mendorong wisata belanja. Wow, wisata belanja teman bro 2 sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Koordinator Perekonomian Arilangga Hartanto, teman Pro 2, mengatakan kegiatan itu merupakan salah satu bagian dari tujuan wisata di berbagai negara. Nah, menurut dia, potensi tersebut tuh perlu didorong agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di Indonesia, teman Pro 2. Erlangga menambahkan saat ini pembayaran jasa perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri mencapai 6,7 miliar USD. Diharapkan sebagian pengeluaran tersebut dapat ditarik untuk mendorong aktivitas ekonomi di dalam negeri, teman Pro 2. Ya, semoga saja ya teman Pro 2 ya, itu bisa dilakukan dengan baik pastinya. Dan the next song udah aja siapin buat kamu teman-teman, ada Malapetaka by Juicy Lucy.

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

Iconic Heart by Hearts to Hearts. Teman Pro 2 ini banyak heartnya gitu. Semoga aja kamu hari ini juga banyak yang memberikan cinta dan di, apa namanya, menerima cinta gitu teman Pro 2. Alright, buat kamu aja mau sanding dulu ya, yang buat saudara-saudara kita yang ada di apa namanya, Pulau Flores, teman Pro 2, di Manggarai, di Gekeo, di mana lagi, di Manggarai, Manggarai Manggarai Timur, terus ND juga gitu kan teman Pro 2. Buat saudara-saudara kita di sana, semoga cepat berlalu luka ini teman Pro 2, dan semoga bisa bangkit kembali gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nyambung sama ini, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di sejumlah daerah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Pelayanan kesehatan juga menjangkau wilayah terisolasi melalui evakuasi korban dan juga pengarahan tenaga medis secara langsung ke lokasi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dia menjelaskan teman Pro 2, tenaga kesehatan itu diterjunkan langsung ke lokasi yang sulit dievakuasi untuk memastikan korban tetap mendapatkan pelayanan medis teman Pro 2. Nah sementara itu korban lainnya dievakuasi menggunakan helikopter maupun jalur darat menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dante juga mengungkapkan banyak warga terdampak yang telah melahirkan selama masa penanganan bencana. Informasi mengenai kondisi pasien terus diperbarui melalui koordinasi tenaga kesehatan. Nah ini juga apa, para nakes ya teman Pro 2, tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores ini pasti juga sedang mati-matian ini teman Pro 2 yang membantu gitu, teman Pro 2 melayani semua pasien-pasien dan semua warga yang terdampak di Pulau Flores teman-teman Pro 2 Pak Nincom. Aja mau salam-salam dulu nih buat teman-teman kakak-kakak yang sudah bersedia gitu kan menjalankan tugas dengan baik di Manggarai di Kabupaten Reok teman Pro 2, di Puskesmas Reok ya, selama apa namanya, semoga tetap semangat dan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat teman Pro 2 kan. Buat kamu juga teman Pro 2, the next song ya, seperti mimpi-mimpi yang indah, mungkin tadi malam kamu tidur mimpinya mimpi indah, mimpi si doi. Langsung saja diputarkan This Is Noah dengan Mimpi Yang Sempurna.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

Kay featuring sama Wendy, teman pro dua. Jun K ini kayaknya dari 2PM, sedangkan Wendy dari Red Velvet, teman pro dua. Perpaduan yang luar biasa ya, teman pro dua. By the way, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

Nah, syaratnya cuma beberapa teman prodi. Yang pertama adalah pesertanya itu khusus untuk SMA dan juga SMS sederajat. Pendaftaran dibuka dari 17 sampai 30 Agustus. Jadi ini tinggal berapa hari lagi nih teman prodi? 4 hari lagi. 4 hari, 3 hari lagi ya teman-teman prodi. Buat kamu bisa langsung saja daftarkan diri kamu sekarang juga gitu, dengan hadiah yang pastinya jutaan rupiah teman prodi. Jadi jangan cuma scroll dan nonton kontennya orang lain. Sekarang giliran kamu yang bikin konten dan tunjukkan kreativitas teman prodi. Oke, daftar sekarang dan

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa!
5: Teman terbaik kamu!
3: Pro2 FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Mein Leben zieht an mir vorbei, abgestumpft, lauf auf Autopilot. Alles raubt mir die Aufmerksamkeit, werde nicht mehr high, aber Augen sind tiefrot. Ich Idiot, ich muss dringend was verändern.